0: Makassar. 90,1 FM Banjarmasin. 90,2 FM Semarang. 95,1 FM Palembang. Dan 89,7 FM Surabaya. Iswara. Suara warga Indonesia.
1: Sedia aku sebelum hujan.
2: Isura Palembang, suara warga Indonesia. Selamat pagi sahabat suara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini di hari Jumat 12 Juni 2026, ya. Dan seperti biasa sahabat suara, jam 7 pagi aku akan ngemul hadir temenin kamu di suara seru sampai dengan jam 9 pagi. Yang pasti kamu yang sedang mendengarkan ini, hati-hati di perjalanan ya. Yang mau bepergian jauh, jangan lupa pamit ya sama orang terdekat kamu, dan jangan lupa dikabarin ya kalau kamu udah OTW sahabat suara. Karena balik lagi, kabar itu penting ya. Jadi baik itu kamu yang udah dalam transportasinya, yang udah nyampe atau segala macam sahabat suara ya. Yes, karena memang pagi ini aku agak sedikit riwo nih sahabat suara. Biasanya kan aku bawa kendaraan sendiri. Nah, ini aku dianterin sama bapak gitu ya. Karena memang aku harus pergi nih sahabat suara, mulai hari ini sampai beberapa hari ke depan kayak gitu ya. Nah, jadi ya udah, sebenarnya aku pengennya naik ojek online ya, karena melihat bapak yang sepertinya masih sangat pulas sekali tidurnya ya. Mau bangunin tapi enggak sampai hati ya. Ya udah, tapi tetap ujung-ujungnya bangun juga bapak aku, terus ya udah nganterin aja sahabat suara ya. Kayak gitu. Terus dibilang tadi jangan lupa kabar-kabarin kalau udah nyampe atau segala macam. Oke, siap ya. Gitu sahabat suara ya. Jadi jangan lupa sekali lagi untuk mengabari orang-orang terdekat kamu, baik itu kamu kemanapun lah ya. Karena era sekarang kabar tuh sangat penting banget sahabat suara ya. Kamu giliran bales gebetan cepat banget, giliran orang tua nanya lambat banget balesnya ya. Ada sih, aku yakin ada yang begituan ya sahabat suara ya. Oke. Yaudah deh kalau gitu, gak usah berlama-lama lagi. Tapi aku lupa sahabat suara ya. Selain riwuhnya karena tadi ya dianterin sama bapak ya, ada satu riwuh. Tapi ini bete sih aku, sumpah, untuk kesekian kalinya terjadi ya. Yaitu adalah aku beli sarapan nasi uduk di depan sahabat suara. Udah aku bawa pulang gitu ke radio gitu kan. Ternyata gak ada kerupuknya dong ya. Malah yang dikasih sambel ya. Padahal di nasi itu udah ada sambel. Astagfirullah, kesel banget. Kesel banget ya. Gak ada kerupuknya, gak ada krauk-krauknya. Astaga. Malah aku dapat info dari dia, kami libur kayak beberapa hari ke depan, katanya gitu sahabat suara. Terus aku tanyain kayak poin, kenapa? Yuk, ada acara gimana? Iya, ada gawean, katanya gitu. Terus aku tanya kan sampai kapan. Tergantung, kalau selesai kami balik, katanya gitu. Wais. Curiga bukan ada kerjaan sih, kayaknya liburan sih ya. Oke, ya kamu juga yang mendengarkan ini, jangan lupa sarapan juga sahabat suara, biar aktivitas hari ini lancar luncur ya. Langsung aku buka dengan 3 lagu, rada-rada melo-melo nih pagi hari ini. Gak apa-apa lah ya, yang penting aku puterin lagu-lagu yang bisa bikin kamu nyanyi-nyanyi di perjalanan.

apa demi apapun aku ingat banget ini kelas 1 SMK. Lagu ini sumpah, dan album ini aku lupa judul albumnya apa ya. Melayang kalau nggak salah ya. Yang memang, waduh, semua lagunya hit semua di era itu, Ungu ya. Lanjut lagi.

K-pop dengan Ku Benci Kau Dengan Cintaku. Selain Idol dulu ya, itu atau AVI, dulu ada Cilapop ya, Cipta Lagu Populer ya. Dan salah satunya ada ini Tito, kalau sekarang namanya Tito Tangguh Sobat Suara ya. Dan termasuk ada Naga X, vokalis Lila, sama ada band itu juga jebolan dari Cilapop juga Sobat Suara.

0: Ya. Oke, langsung aja secara full aku puterin. Ada Ungu, aku bukan pilihan hatimu. Ada Audi temui aku dan juga Tito Cilopop dengan Ku Benci Kau dengan Cintaku.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Suara warga Indonesia.

0: Kiwinya apa ya?
1: Nonton YouTube seru banget, udah tegang, udah fokus, malah iklan. Mana iklannya ada dua lagi, mau di skip, tapi disuruh tunggu 5 detik.
0: Makanya, biar gak ngalamin drama kayak begitu lagi, pakai solusi paling chill dari Telkomsel.
1: Apaan tuh?
0: Paket YouTube Premium dari Telkomsel. Bayangin, kamu bisa streaming bebas iklan di YouTube, YouTube Musik, sampai YouTube Kids.
1: Wah, semua bebas iklan.
0: Auto nonton lancar tanpa gangguan dong.
1: Betul, cuman 65.000 aja udah dapat YouTube Premium plus 2GB kuota video.
0: Nggak perlu takut kuota jebol, tinggal buka aplikasi My Telkomsel, aktifin paketnya dan tara, bebas iklan langsung aktif.
1: Nggak ada alasan lagi buat 3.

0: para iklan. Sekarang waktunya nonton, dengerin, dan chill bareng YouTube Premium dari Telkomsel.
1: Di sini tempatnya suara warga Indonesia.
2: Iswara.

0: Suara Palembang, suara warga Indonesia, sahabat suara, kamu lagi dengerin aku, Okan Ngembul, siaran di Suara Seru. Dan barusan udah dibuka dengan 3 lagu, ada Ungu, Aku Bukan Pilihan Hatimu, kemudian juga Audi, Temui Aku, dan barusan kamu dengerin Tito Cilawop ya, atau Tito Tangguh dengan Ku Benci Kau Dengan Cintaku. Saat pagi buat sahabat suara yang pagi-pagi udah ngewar BBM nih. Di saat orang lain ngewar tiket BTS ya. Kamu sibuknya ngewar-ngewar ini, ngewar BBM ya. Iya, selamat ngewar BBM aja buat sahabat suara ya. Ya, semoga kita dibuat sabar terus ya. Menghadapi gejolak yang ada ya. Tapi sahabat suara, karena ini udah hari Jumat. Biasanya hari Jumat itu aktivitinya banyak ke aktiviti bisa dibilang ya kerjaan juga jalan, tapi juga biasanya di pagi-pagi itu ada beberapa aktiviti. Contoh, ada yang senam pagi, ya kan? Ada yang gotong royong, ya. Ada juga kalau sekolah tuh imtak, ya kan? Nah, sama kayak pagi ini tadi aku lihat di depan Rukan Taman Harapan Indah ini, ya sahabat suara, tadi ya, nggak tahu sekarang ya. Tadi sekitar jam 6:30 lewat itu lagi ada kayak bapak-bapak ibu-ibu yang lagi bersih-bersih lah intinya, lagi gotong royong lah sahabat suara ya aku lihat. Terus aku tanyain sama Ayu-Ayu yang duduk depan kan, yuk ini dari mana nih yang bersih-bersih ini, gotong royong ini? Katanya dari apa, lurah, dari etis tempat, katanya sih begitu ya. Nah, jadi siapa tahu juga nih sahabat suara ya, activity Jumat ya, tiga tadi siang sering ya, senam, kalau sekolah anak sekolah biasanya imtak, dan satu lagi tuh gotong royong gitu kan ya. Kalau aku sih sebenarnya sudah merasakan semuanya ya sahabat suara ya. Pertama senam. Kalau senam itu ya apa namanya, seru ya. Jujur aja sahabat suara, walaupun yang bikin malas tuh satu sebenarnya kalau zaman sekolah dulu ya gak sih, adalah ketika kalau kamu yang mengharuskan ganti seragam. Nah itu malas banget sih. Ya maksudnya gini, kan kita kalau olahraga kan pakai seragam olahraga ya. Nah ketika mau belajar kan bukan jam olahraga. Nah, kadang-kadang mau ganti ke baju seragam biasa itu malas banget, nanggung. Iya gak sih? Atau pakai baju seragam muslim misalnya setiap Jumat gitu kan. Itu juga kayak, ih malas banget deh rasanya gak sih? Abis olahraga, abis senam, bareng, keringetan, segala macem kan kayak harus bersihin diri lagi segala macem. Nah itu yang kadang-kadang bikin malas sahabat suara ya. Tapi kalau aktiviti senamnya jujur aku senang banget sih. Malah aku senang banget senam sebenarnya sahabat suara daripada olahraga yang lain kayak gitu. Karena funnya juga dapat, serunya dapat, sehatnya juga dapat, ya. Walaupun kadang-kadang ada beberapa gerakan yang kita kaku ya. Nah, jadi selamat senam-senam aja nih buat kamu. Siapa tahu instansi kamu atau perusahaan kamu atau kantor kamu yang memang setiap Jumat ada senamnya ya. Terus apa lagi? Kalau imtak, iya. Sekolah juga biasanya imtak. Kalau dulu waktu aku jadi waktu di SMP jadi anak spensa ya. Itu setiap Jumat ada pengajian gitu sobat suara. Jadi kelas ada speaker. Terus setiap Jumat kita buka buka Al-Quran masing-masing. Terus ada pengajian lah gitu sobat suara ya. Ada juga yang imtak, jadi dibawa ke aula. Itu waktu aku di SMK 3 dibawa ke aula. Terus ada kayak tausiah gitu. Ada yang begitu juga sobat suara ya. Kalau ini sih sebenarnya seru juga bagi aku ya. Tapi gak tahu kalau anak-anak lain juga ya. Kadang-kadang anak-anak lain ini calak sahabat suara. Kan misalnya pakai hijab ya. Kan mesti pakai hijab tuh, ya kan? Nah, mereka itu pakai hijab tapi pakai earphone. Jadi enggak dengerin ceramah, mata doang dengerin ceramah tapi kupingnya dengerin yang lain ya. Kalau main handphone sih enggak terlalu ya, karena dulu handphone kayak enggak kayak handphone sekarang. Kalau handphone sekarang kan benar-benar semuanya ada gitu sahabat suara. Terus apa lagi? Gotong royong juga pernah ya. Ini waktu magang, aku pernah magang waktu itu. Jadi ya setiap Jumat gotong royong sahabat suara, bersihin ini, bersihin itu, segala macem gitu kan. Di sekolah juga sama sih, ada juga gotong royong juga. Jadi ada yang gotong royong, ada yang senam, ada yang imtak, bagi-bagi gitu sahabat suara. Gotong royong sih seru ya, cuma melelahkan juga gitu loh. Belum lagi juga yang bikin, bukan bete sih ya sebenarnya, cuma kadang-kadang kan gini, kalau di sekolah dulu ingin banget kalau misalnya habis ngepel lantai depan, dipelang tuh sama teman-teman. Dipelang pakai sapu gitu kan. Tandanya enggak boleh lewat dulu, jadi bolehnya lewat bawah gitu. Karena emang enggak dipungkiri ya sahabat suara ya. Kalau udah dipel terus diinjek tuh kayak sakit hati rasanya ya. Ya tapi enggak bisa juga, kita harus menyadari kalau itu kan umum gitu kan. Jadi nggak bisa juga untuk dihakin gitu kan Sobat Suara ya. Nah itu sih ya, tapi yang serunya aku ingat dulu kalau tempat magang Jumat itu gotong royong, abis itu di ini dikasih sarapan gitu, jadi bisa makan di kantin, wis makan mie rebus dua pakai telur sama kacang, be enak banget dulu Sobat Suara ya. Nah cuma karena emang Jumat ini juga selain itu tadi terkenal juga dengan hari yang pendek ya, jadi kayak aktivitas kita itu abisnya di pagi gitu, setelah itu kayak nyantai aja ya nggak sih. Tapi ada juga sih yang Jumat juga padat, ya nggak apa-apalah Sobat Suara ya. Pokoknya dinikmatin aja hari Jumat ini karena kita juga akan masuk ke weekend ya. Jadi selesaikan semua kerjaan, kalaupun hari ini kau bakal riwah, ya selamat riwah-riwah aja ya. Semoga hari Jumat ini banyak yang baik-baik hadir. Dan semoga Jumat ini juga siapa tahu ada rezeki nomplok yang datang. Amin, ya Rabbal Alamin.
1: Kamu sedang mendengarkan Indonesia.

0: Kontes kecantikan bergengsi tahun yang spesial karena Miss Indonesia resmi memasuki tahun ke-20. Inilah kesempatan buat kamu yang punya mimpi besar, talenta luar biasa, dan ingin jadi inspirasi untuk Indonesia. Ikuti audisi Miss Indonesia di kotamu. Surabaya, 6 dan 7 Juni. Yogyakarta, 13 dan 14 Juni. DKI Jakarta, 20 dan 21 Juni 2026. Ada juga audisi Special Hunt di Bali tanggal 4 Juni dan Semarang tanggal 11 Juni. Syaratnya, wanita, WNI, usia 19 sampai 25 tahun, belum menikah, berpenampilan menarik, berwawasan luas, menguasai bahasa asing, dan punya bakat atau talenta spesial. Info lengkap cek sosial media resmi Miss Indonesia. Instagram @MissIndonesia, TikTok @MissIndonesia_RCTI, X @MissIndo_RCTI, dan website www.missindonesia.id. Miss Indonesia 20th, semua mata tertuju padamu.
1: Iswara, suara warga Indonesia.

Siti. Suara Palembang, suara warga Indonesia, sahabat suara, kita sudah masuk ya di Piala Dunia FIFA 2026. Ayo ngaku siapa yang setiap ada musim bola ya bisa dadakan jadi pelatih, komentator, analis, hater sekaligus peramal skor walaupun salah terus. Nah, kalau semangatnya udah level internasional dan ilmu tentang bolanya juga udah level tinggi ya, biar gak cuma dengar dari obrolan temen doang ya, kamu bisa menikmati Piala Dunia FIFA 2026 melalui Bola Gembira Maxstream TV. Jadi pastiin kamu udah aktifin paket Bola Gembira mulai Rp25.000 dari aplikasi My Telkomsel. Ini udah termasuk kuota internet dan akses Maxstream TV. Atau dapetin juga Simpati dan Bayu di outlet terdekat, kamu juga bisa dapatkan free akses ke Maxstream TV. Jadi siap-siap untuk jadi saksi gol spektakuler dari tim negara favorit kamu ya, untuk Piala Dunia FIFA 2026. Sekali lagi, kamu bisa download aplikasi Maxstream TV sekarang juga dengan koneksi cepat dan stabil dari Telkomsel 5G powered by AI.

0: Assalamualaikum Suara Warga Indonesia. Sahabat Suara, masih dengerin aku Okan Ngembul siaran di Suara Seru. Sahabat Suara, terkadang ya kalau kita sama orang terdekat ya gak harus serba elit, gak harus serba mahal. Kadang momen sederhana pun membuat itu lebih berkesan dan juga lebih berkualitas juga nih sahabat Suara ya. Maksudnya adalah untuk membuat momen itu gak, kadang-kadang gak perlu harus apa ya, harus serba yang memang benar-benar pricely, enggak. Kadang-kadang hal sepele pun kalau momennya sama orang terdekat itu pasti luar biasa banget ya sahabat Suara ya. Nah, dan kadang-kadang ya kalau kita misalnya dapat rezeki ya, itu kepengennya beliin sesuatu buat orang terdekat kita, entah keluarga, entah adik kita, kakak kita, pasangan kita, walaupun mungkin yang dibeliin juga sepele ya, harganya murah, tetapi kayak seneng aja gitu, karena bisa membagi momen bersama orang terdekat kita ya. Nah, maksudnya adalah gini sahabat Suara, makanya jadi ini mungkin bisa menjadi inspirasi juga, ada sebuah video yang perlihatkan seorang pria yang bahagia banget menghabiskan waktu bersama keluarga setelah gajian. Ya, nah ini kan kadang-kadang gitu ya sahabat Suara. Kita kalau gajian, punya nazar lah gitu. Atau kadang-kadang kita pengen habis gajian pengen deh beliin emak, bapak apa-apa atau adik-adik kita, kakak kita ini ya kan. Nah, jadi dari indozone.id dan ini juga sempat ramai di media sosial. Jadi ini ada akun Instagram namanya Halo Choco ya. Bentar aku cek dulu. Halo Choco ini followersnya 1400 sekian ya, dengan profile bionya Li Itik Buruk Rupa yang menunggu orang yang tepat yang melihat dirinya sebagai angsa. Buset. Keren-keren ya. Jadi di mana dia ini nge-share upload video di mana dia terlihat makan es krim bersama kedua orang tuanya cowok ini, maksudnya sahabat Suara, yang udah memasuki usia senja ya. Gitu, dengan caption when gaji sudah cair, bahagia kita cukup sederhana ya. When gajian langsung beli es krim gitu sahabat Suara. Mungkin bagi kita-kita sepele tuh ya, cuma es krim. Why es krim? Tapi enggak semua orang bisa loh sahabat Suara menikmati es krim ya. Dan bayangin, nih cowok harus gajian dulu nih baru bisa beli es krim. Kita bisa aja tuh ya kan, kayak ya setiap hari gitu, tapi nunggu gajian dulu sahabat Suara ya. Dan dalam unggahan ini emaknya ini sahabat Suara itu pakai kerudung merah ketawa-ketawa ya ketika anaknya nge-shoot ya, ngerekam momen mereka gitu ketika lagi nikmatin es krim. Nah, tapi berbanding terbalik dengan ayahnya ya atau bapaknya ya yang diem doang tuh, tapi dia tetap nikmatin es krimnya yang ada di tangannya tuh sahabat Suara ya. Jadi bisa dibilang situasi ini juga menunjukkan betapa kedua orang tua mereka, cowok ini juga menikmati perhatian dari anak mereka ini ya. Dan apa namanya, walaupun sederhana tapi rasanya luar biasa sahabat Suara ya. Ada-ada aja ya. Iya, ibunya ketawa-tawa, bapaknya, oh ibunya, jadi gini sahabat Suara, ibunya makan es krim yang cone, yang ala-ala cone gitu sahabat Suara. Bapaknya itu yang ini, yang cup. Bapaknya makan es krim yang cup gitu sahabat Suara. Kalau yang anaknya ini pakai yang stick itu ya makannya. Lucu banget ya. Makanya sekali lagi sahabat Suara, ya mungkin kamu adalah salah satu orang yang bisa jadi setiap gajian itu selalu pengen beli apa buat di rumah. Aku kadang-kadang ada sih ya sahabat Suara, misalnya habis gajian itu aku beli sate padang, terus aku beli model misalnya di rumah segala macam. Ada juga sih yang kayak gitu ya. Ya semoga kita di tengah ekonomi now semakin berharap rezeki kita lancar luncur sahabat Suara. Agar apa? Ya agar juga kita bisa berbagi kebahagiaan kepada orang terdekat kita ya.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
2: Iswara.
1: Iswara. Suara Warga Indonesia.
3: This song is for you.

0: sedang mendengarkan Iswara. Iswara, suara warga Indonesia. Indonesia. Iswara.
1: Memutarkan musik yang kamu butuh, kapanpun.

0: semuanya di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara,
0: suara warga Indonesia.
2: Isuara Palembang, suara warga Indonesia. Sahabat Suara, masih dengerin aku Okan Ngembul, siaran di Suara Seru. Sahabat Suara, kita tahu dengan kondisi seperti sekarang ini ya, dan mohon maaf kalau kamu lihat di Instagram berita-berita juga semakin banyak aksi kriminal ya. Aku gak tahu apa yang terjadi, apakah karena balik lagi soal kondisi ekonomi yang sekarang, jadi orang kayak pendek akal buat ngelakuin kriminal ya, buat apa, ada yang begal, ada yang curanmor, segala macem ya. Buat kamu yang mendengarkan, hati-hati aja sahabat Suara, selalu untuk waspada dimanapun ya. Nah, cuma lucunya kadang-kadang nih sahabat Suara ya, ada orang-orang yang menghalalkan segala cara untuk bisa mendapatkan uang dengan cara tidak bagus ya. Tadi udah aku bilang lah cara-caranya ya. Tapi ada nih yang lucunya adalah sahabat Suara, biasanya modusnya kan banyak nih sahabat Suara, macam-macam. Kayak ada yang nanya-nanya pura, nanya-nanya emas di foto, terus dia diambilnya tuh emas, kabur. Ada yang pura-pura duduk di atas motor, congkel-congkel, motornya dibawa balik gitu kan. Dan masih banyak lagi. Nah, tapi modus yang satu ini lucu sahabat Suara, tapi gimana ya, dibilang lucu tapi salah sebenarnya gitu sahabat Suara. Jadi aku lihat di Instagram Republika Online, jadi ini terjadi aksi pencurian kotak amal di Kalimantan Barat yang rame di media sosial, sahabat Suara. Video udah beredar ya. Jadi video ini diambil dari CCTV masjid ini, sahabat Suara. Ya, tepatnya di Masjid Al-Mukmin, Dusun Solor Medan, Desa Sumber Harapan, Sambas, Kalimantan Barat ya. Jadi yang bikin lucu dan bikin viral itu adalah bukan masalah ngambil mengambil kotak amalnya salah memang, tapi gerak-geriknya ini loh. Dia gerak-geriknya ini sahabat Suara ya, itu kayak mata-mata gitu, kayak Mission Impossible lah gitu ya, lagi syuting film-film detektif lah gitu ya. Jadi gimana? Jadi ini video CCTV-nya menunjukkan di dalam sebuah dalam masjid maksudnya ya, di dalam masjid. Jadi di mana si pencuri ini awalnya melakukan gerakan sholat sahabat Suara ya, dari ruku, kemudian juga itidal ya, kemudian sujud. Nah, habis sujud sahabat Suara, terus duduk di antara dua sujud nih dia nih. Setelah itu sujud lagi ya, setelah sujud dia langsung guling sahabat Suara. Guling kayak lagi mau perang gitu loh, tentara perang gitu kan. Guling sebelah ke sebelah kiri dia sahabat Suara, di atas sajadah gitu kan. Guling, terus dia ngedeketin kotak amal yang tertempel atau yang ada di deket tiang masjid ini sahabat Suara. Terus sama dia gak tahu gimana diapain gitu ya, langsung diambil sama dia. Terus dia guling-guling lagi nih sahabat Suara, guling-guling lagi, terus sempat diam dulu, baru dia berdiri, terus dia maju ke depan ke tempat imam ini kalau aku lihat sahabat Suara. Dan gak tahu dia ngapain tuh di depan situ, apakah dia mungkin mencongkel, karena gak terlihat di CCTV kalau di depan itu sahabat Suara, kayak gitu ya. Nah, ini viral di media sosial. Nah, bayangin nih ya, jadi buat kamu pengurus masjid, siapa tahu yang dengerin atau musola, tolong ya, hati-hati ada modus orang sholat ya, terus ngambil kotak amal gak taunya. Jadi mungkin kotak amalnya bisa digembok, dirantai atau di mana gitu kan. Jangan lupa pasang CCTV juga ya, dada aja kelakuan orang-orang nih sahabat Suara ya. Tapi gak tahu sampai sedetik ini apakah pelakunya ketangkep atau gimana, gak tahu juga sahabat Suara. Tapi yang pasti video action dia itu loh yang beredar di media sosial ya. Emang bener sekarang eranya udah gak aman ya. Jadi sekali lagi sahabat Suara, kamu waspada dimanapun berada, apapun bentuknya sekarang ini, barang apapun bisa diambil sama orang lainnya. Pusing mikirnya nih.
1: Kamu sedang mendengarkan

0: Didi, siapa tahu Bapak bisa menangin motornya.
1: Kakak pengen dapetin smartphone-nya juga dong.
2: Apaan sih pada gas-gas semua begini?
3: Ya, Alfamidi menggelar program loyalty gas. Gas, genggam hadiah seru sekeluarga. Anda sekeluarga bisa dapat kesempatan menangkan ratusan hadiah menarik. Mulai dari 11 unit motor Honda Beat, 22 unit smartphone, 22 unit mesin cuci, 44 robot vakum, 44 air fryer, dan ribuan hadiah langsung berupa voucher belanja. Untuk mengikuti program ini sangat mudah. Belanja dengan menggunakan member Alfamidi, minimal Rp100.000 akan mendapatkan 1 buah A-Coin. Kumpulkan minimal 6 A-Coin untuk dapat kesempatan menangkan hadiah undiannya. Periode program mulai 1 April sampai 30 Juni 2026. Pastikan kamu sudah download aplikasi Midi Kringnya ya. Syarat dan ketentuan berlaku. Yuk gaskan ke Alfamidi sekarang.
4: Di sini tempatnya Suara Warga Indonesia.
5: Suara.

0: Isro Palembang, suara warga Indonesia. Sahabat suara, kamu yang sepertinya pengen banget belanja di weekend ini, ya udah belanja aja sahabat suara, nggak ada yang larang ya. Tetapi aku sarankan belanjanya di Alfamidi aja. Kenapa? Karena di Alfamidi seperti biasa sahabat suara, kalau udah masuk weekend ya, itu ada promo JSM Jumat, Sabtu, Minggu. Nah, kira-kira untuk promo JSM minggu ini ada apa aja, aku spill beberapa produknya nih sahabat suara ya. Yang pertama adalah Lifebuoy Shampoo varian 170ml dari Rp27.200, jadi Rp17.900. Kemudian juga ada Sensodyne Pegicol Gel 100 gram dari Rp39.000, jadi Rp30.900. Kemudian juga ada untuk Soclean Pearl varian refill 780ml dari Rp14.200, jadi Rp11.000. Kemudian juga ada Alfamidi facial tissue 1000 gram dari Rp44.900, jadi Rp39.900. Kemudian ada lagi untuk yang satu ini, ada Harpic Pekerai Citrus botol 405ml dari Rp34.000, jadi Rp25.900. Atau kalau kau pengen tahu produk apa aja yang masuk di promo JSM buat minggu ini, bisa cek aja di Instagram @alfamidi_ku. Alfamidi, belanja puas, harga hemat.
1: Iswara, suara warga Indonesia.

Assalamualaikum Suara Warga Indonesia. Sahabat Suara masih dengerin aku, Okan Ngembul, siaran di Suara Seru. Sahabat Suara, bisa dibilang tahun ini juga adalah tahunnya konser-konser K-pop yang hadir ya di Indonesia. Bahkan bukan cuma tahun ini ya, tahun depan pun juga sama nih ya. Makanya tadi aku sempat di awal siaran bilang kemarin itu ya, aku lihat banyak banget orang yang nge-war tiket BTS. Ayo, apakah kamu adalah salah satu orang yang udah dapat tiket BTS, yang mau nonton BTS kalau gak salah 2 hari ya sebut suara ya? Atau kamu yang sebelumnya kemarin ada EXO ya kalau gak salah konser ya, dan kamu bete banget karena gak dapat tiketnya? Iya, sabar-sabar ya. Nah, jadi siap-siap nih sahabat suara yang mau nonton konser K-pop lagi ya. Ini dia, bersiap-siap di tahun depan. Wow, fantastic baby ya. Jadi, siap-siap sahabat suara setelah ditunggu-tunggu sekian lama. Memang grup satu ini ya udah ngasih tahu sebenarnya kalau mereka bakal tur dunia, tapi deg-degan aja nih apakah Indonesia masuk ya. Yes, ini dia sahabat suara, Big Bang ya akhirnya mengumumkan kalau mereka bakal konser di Indonesia ya. Jadi tepatnya itu di Jakarta International Stadium atau JIS di hari Sabtu 16 Januari 2027. Oh my God. Sekali lagi, catat ya tanggalnya sobat suara ya. Sabtu 16 Januari 2027. Di tour mereka Big Bang 2026 World Tour ya, yang merupakan tour dunia memperingati 20 tahun dari Big Bang nih sobat suara ya. Jadi memang kabar ini juga udah disampaikan sama YG Entertainment di medsosnya. Bahkan kalau gak salah aku lihat G-Dragon juga sempat update ya di medsosnya juga sahabat suara ya. Jadi kamu yang memang, apalagi buat kayaknya generasi-generasi milenial ya kayaknya ya, angkatan-angkatan old ya, yang mau nonton Big Bang, silakan aja sahabat suara. Dan dalam tour Big Bang yang anniversary ke-20 tahun ini ya, mereka akan menggelar 18 konser yang dimulai dari Agustus 2026 ya, bertepatan di bulan debut ya. Ini akan dilakukan di Korea Selatan, kemudian mereka bakal ke Amerika Serikat, kemudian juga bakal ke Prancis, London, kemudian balik lagi ke Taipei, Singapura, Hanoi, Sydney, Bangkok, Hong Kong, Osaka, Nagoya, Tokyo, Fukuoka. Dan di awal Januari 2027 Big Bang akan lanjut ke Malaysia ya, dan kebaru ke Jakarta ya di 16 Januari 2027 sekali lagi sahabat suara. Dan baru akan ditutup di Taiwan di tanggal 27 sekali lagi sahabat suara. Dan baru akan ditutup di Taiwan di tanggal 27 Februari 2027 sahabat suara tuh ya. Silakan.

0: Pokoknya buat fans-fans Big Bang deh, ya, yang sudah lama sekali pengen melihat Taeyang, Daesung, kemudian juga G-Dragon, walaupun tanpa Mas Sutopo ya, yang gak ikutan, tapi ini Big Bang gak dipungkiri menjadi salah satu yang ditunggu juga. Nah, yang penting adalah Sobat Suara, kamu kan udah tahu ya, kalau konser Big Bang ini adalah 16 Januari 2027. Ayo nabung ya dari sekarang. Mulai mempersiapkan budgetnya gitu ya, karena gak dipungkiri pasti kan, apalagi kalau kamu yang dari luar kota ya, pasti tiket, akomodasi, hotel, duitnya ya, di tengah ekonomi yang kayak gini, jangan lupa nabung Sobat Suara ya.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
2: Iswara.
1: Iswara, suara warga Indonesia.

0: Om Idi, siapa tahu Bapak bisa menangin motornya.
1: Kakak pengen dapetin smartphone-nya juga dong.
2: Apaan sih pada gas-gas semua begini?
3: Ya, Alfamidi menggelar program loyalty gas. Gas, genggam hadiah seru sekeluarga. Anda sekeluarga bisa dapat kesempatan menangkan ratusan hadiah menarik. Mulai dari 11 unit motor Honda Beat, 22 unit smartphone, 22 unit mesin cuci, 44 robot vakum, 44 air fryer, dan ribuan hadiah langsung berupa voucher belanja. Untuk mengikuti program ini sangat mudah. Belanja dengan menggunakan member Alfamidi, minimal Rp100.000 akan mendapatkan 1 buah A-Coin. Kumpulkan minimal 6 A-Coin untuk dapat kesempatan menangkan hadiah undiannya. Periode program mulai 1 April sampai 30 Juni 2026. Pastikan kamu sudah download aplikasi Midi Kringnya ya. Syarat dan ketentuan berlaku. Yuk gaskan ke Alfamidi sekarang.
4: Iswara.
5: Memainkan musik pilihanmu. Pilihanmu.

0: Isro Lembang Suara Warga Indonesia, sahabat suara, kamu yang sedang mendengarkan ini sambil di perjalanan ya. Kalau sepertinya kamu melewati jalanan terus, tiba-tiba terlihat dari jauh, waduh, ada tulisan tuh Alfamidi. Sekalian aja deh sahabat suara, jangan cuma diliatin, lewatin doang, tapi langsung mampir juga. Bebas deh kamu belanja apa aja, mau makan, minuman, segala macem ya. Tapi yang pasti, ada promo di Alfamidi untuk Jumat Sabtu Minggu ini. Seperti biasa namanya adalah promo JSM. Jadi kira-kira promo JSM buat minggu ini ada produk apa aja yang masuk di promonya, aku spill beberapa ya. Yang pertama ada Zen Body Wash All Varian 380 gram dari Rp23.700. Jadi Rp16.900. Ada Viva Air Mawar 200 ml dari Rp13.200. Jadi Rp9.900. Ada juga untuk Pocari Sweat botol 2 liter dari Rp24.700, jadi Rp20.500. Kemudian ada juga untuk Soklin Liquid Deterjen All Varian 720 ml dari Rp18.700, jadi Rp14.900. Dan juga ada Fuzo Kwachi Original Mix 140 gram dari Rp16.900, jadi Rp13.900. Atau gini aja sobat suara, kalau kamu pengen tahu informasi lebih lengkap soal produk-produk apa aja yang masuk di promo JSM buat minggu ini, kamu bisa cek aja di Instagram @alfamidi_co ya. Sekali lagi bisa cek aja di Instagram @alfamidi_co. Alfamidi, belanja puas, harga hemat.
1: Iswara, Suara Indonesia.

Assalamualaikum suara warga Indonesia, sahabat suara. Kamu masih dengerin aku ya, keluarga Mulsian di Swastro. Tapi mohon maaf nih, udah selesai ya. Terima kasih udah mendengarkan nih sahabat suara. Dan lancar luncur buat aktivitas hari ini ya. Happy weekend juga. Dan jangan lupa untuk jaga kesehatan, banyak yang minum air putih sahabat suara. Dan gerak kalau ngantuk ya. Dan yang paling penting adalah apa ya? Ya semoga hari ini happy-happy lah kita pokoknya ya. Bingung aku mau ngomong apa lagi sahabat suara. Yaudah deh kalau gitu jangan lupa nanti dan dengerin jam 11 ada nongkrong bareng Iswara Jakarta, bareng Iswara lainnya juga se-Indonesia, dan boleh follow juga media sosial Iswara ya. Kalau gitu aku pamit, dengerin terus Iswara Palembang, suara warga Indonesia. Dadah.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia. Indonesia, Indonesia, Indonesia, Indonesia. Dari yang trending sampai yang selalu jadi anthem.

0: Dengarkan semuanya di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, dan 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara.
0: Suara warga.

0: Di sini tempatnya Indonesia. Ikuti audisi Miss Indonesia di kotamu. Surabaya, 6 dan 7 Juni. Yogyakarta, 13 dan 14 Juni. DKI Jakarta, 20 dan 21 Juni 2026. Ada juga audisi Special Hunt di Bali tanggal 4 Juni dan Semarang tanggal 11 Juni. Syaratnya, wanita, WNI, usia 19 sampai 25 tahun, belum menikah, berpenampilan menarik, berwawasan luas, menguasai bahasa asing, dan punya bakat atau talenta spesial. Info lengkap cek sosial media resmi Miss Indonesia. Instagram @MissIndonesia, TikTok @MissIndonesia_RCTI, X @MissIndo_RCTI, dan website www.missindonesia.id. Miss Indonesia 20th, semua mata tertuju padamu.
1: Dan Chujin 씨가
2: nge-lag nih. Duh, kuota juga habis. Langganan nonton juga ikutan habis. Serius nih, semua jadi satu.
3: Please, jangan sekarang.
4: Nih, pakai Simpati aja.

0: Simpati?
1: Iya, pakai Simpati. Nonton jadi lancar, kuotanya besar. Dan ini termasuk langganan di aplikasi nonton favorit loh.
0: Oh, ini baru nonton.
1: Nonton tuh yang pasti-pasti aja. Bareng Simpati, kamu bisa nikmatin tontonan tanpa gangguan yang lebih hemat, lebih lengkap, dan lebih praktis tentunya. Nonton yang pasti, Simpati.
2: Memutarkan musik pilihanmu.
3: Iswara, suara warga Indonesia.

0: Suara Jakarta, suara warga Indonesia. Udah jam 9 kurang sedikit. Berarti waktunya untuk pamit. Tapi sebelumnya
1: jam
0: karena
1: 10
0: ini
1: kurang sedikit, Bang. Bukan jam 9 kurang sedikit.
0: Iya, 10 kurang dikit. Sorry.
1: Jam 9 kurang sedikit masih lama, berarti kita sampai jam 10.
0: Mohon maaf, typo. Ya kan? Tapi karena ini hari Jumat, menjelang weekend kita akan kasih tahu dulu informasi-informasi seputar event-event yang kayaknya menarik untuk kamu kunjungi. Siapa tahu kamu belum punya plan atau rencana, aduh weekend ini kita kemana ya? Gas, ya. Ibun.
1: Ada Jakarta Fair Kemayoran loh. Ini gila. Baru buka kan?
0: Kayak udah baru kemarin ya. Jakarta kayak ya. Baru kemarin ya.
1: Cepet buset banget loh. Ini biasalah pameran multiproduk terbesar di Asia Tenggara. Noi. Ya kan? Biasanya ini menyambut ulang tahun Jakarta. Itu mulainya dari kemarin dong berarti ya, 11
0: ya, kemarin, Juni ya. 11 Juni udah dimulai.
1: Sampai 12 Juli 2026.
0: Tempatnya di?
1: Di Expo Kemayoran. Ada konser musiknya ada. Terus ada festival-festival yang berlangsung di Jakarta minggu ini. Yang membuka Jakarta Fair 2026. Itu ada Virsa Besari dan juga Itgitaf.
0: Ah, Itgitaf, I love.
1: Wow, sedia payung sebelum hujan.
0: I love Itgitaf.
1: Ada, emang sedia payung sebelum hujan?
0: Sedia payung sebelum aku. Sedia obat sebelum sakit.
1: Nah itu, ada juga BTN Jakarta International Marathon 2026.
0: Ini adalah ajang lari maraton berskala internasional, sahabat suara. Biasanya kalau orang-orang kan, gue ke kemana? Singapura buat lari, misalnya, atau misalnya Boston buat lari.
1: Berlin
0: gitu ya. Kali iya. Ini di Jakarta. Jakarta International Marathon 2026 berskala internasional. Ini akan mengambil start dan rute yang melewati berbagai ikon kota Jakarta.
1: Keren.
0: Diselenggarakan pada 13 sampai 14 Juni 2026.
1: Sabtu Minggu ya berarti.
0: Jadi mereka
1: ya
0: akan lari 24 jam.
1: Enggak kebanyakan. Iya juga.
0: 13 sampai 14.
1: Kan tapi ada bukan ya apa? Iya, oke. Okay. Tapi ya, dia sampai full maraton loh.
0: Iya,
1: kalau full maraton tuh durasinya kan berapa sih yang sebelum keangkut?
0: Keangkut?
1: Iya kan, kalau nggak salah kan kalau maraton itu kan ada durasi.
0: Ya tergantung.
1: Nanti kalau misalnya kamu nggak berhasil sampai di finish dalam jangka waktu terlambat yang ditentukan kan diringkus gitu loh, diangkut.
0: Tergantung pace nya nggak sih Dul? Oh. Jadi ketahuan berapa lama? Aku nggak tahu sih.
1: Ya iya lagi kita
0: sampai aja
1: kita habis.
0: Karena kita bukan runner nih, sorry.
1: Itu dia. Mungkin kalau mau dengar alunan musik bisa ini.
0: Bisa
1: ada
0: kamu.
1: Ada alunan musik nostalgia, yes. Memories of Soul. Ini acara musik yang menghadirkan lagu-lagu hits di era 80-an sampai 2000-an. Ih keren. Di Discovery Ancol tanggal 12 Juni 2026.
0: Wow.
1: Itu deh loh.
0: Iya hari ini.
1: Betul.
0: Ya. Coba kamu cari informasi lebih detailnya lagi ya. Namanya alunan musik nostalgia. Itu ada di Ancol atau Memories of Soul.
1: Nah, sama ini yang ditunggang-tunggang.
0: Tunggu.
1: Konsernya Yovie and Nuno di Istora.
0: Dalam rangka 25 tahun janji suci.
1: Kemarin udah ada sahabat suara yang dari Suara Seru ya, pagi-pagi udah dapet tiketnya ya.
0: Iya betul.
1: Iya benar.
0: Jadi berturut-turut tuh hari Kamisnya ada konser tribute to Oasis by Aldi Taher. Hari ini bakal ada, hari ini. Ini hari apa? Tanggal berapa?
1: Hari Jumat tanggal 12, betul.
0: Iya hari ini benar. Yovie Nuno di Istora dalam rangka 25 tahun janji suci.
1: Emang bukan besok konsernya Yovie Nuno?
2: Tanggal
1: 13 Rizky besok.
0: Tadi yang bilang hari ini siapa?
1: Gua
0: selepet nih matanya. Enggak, tadi aku nanya nih tanggal berapa? Hari ini, langsung gitu. Pada suka ngeselin lama-lama.
1: Dadah, assalamualaikum, kita pamit aja.
0: Gak bisa benerin dulu, ini tanggal berapa jadinya?
1: Hari ini tanggal 12, besok konser Yovie Nuno, Rizky.
0: Kita pamit, have a nice weekend semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Love you, thank you.

0: lari. Ada yang nama Z ini datang kali. Dia mantap dan kerja kenan di satu mana sosok wat kan buat menitas dan mungkin
1: ini hantu
0: begini. Seri nih tapi dia bagian sekunduk di tepi jalan minta utik kumbalah ya. Maaf kak, punya... Oh nggak punya ya? Tertunya kan? Oh siapa?
2: Susi.
0: Oh ini baru nih.
2: Abang
0: itu adalah hal yang paling abang. Itu adalah aku beri aku nih salah lacang polos apa adanya tapi mencintai karena menurutku adalah wanita yang bentuk tuh
1: lebar kali tinggi nih.
2: Aku memang kan agak sisi orang sih mudah dengan sisi di pojaran ini
0: terus menan
2: gak beli ke kulit
0: bagaimana lu pak kerut
3: berat aku dia sudah menentu bakti hilang soalnya direbus cuma
2: maksudnya
3: tak popping tadi aku tadi yang pernah
0: tidak ya pada daging

0: Dan di tanner.
1: Saya enggak percaya hati.
2: Apa?
1: Ini cinta.
0: Jangan. Ada yang mau tahu. Sandit gua super.
2: Kita bahas di suara ini ya, saat suara ya. Sama ini berbahas naik sama aja atau lah turun gitu ya kan?
0: Iya.
2: Sandi. Ada dek dari awal gua mengkliting. Sama makan dua rebus. Ini kupikir bahas. Enggak dong, Laiman sampai buka. Tapi belum nimbar lagi nih.
3: Dia makan uji doang.
2: Iya, setahun ya, Ri.
3: Ini udah dulu.
2: Fokus. Habis-habis ada tetap kuat.

0: suara di Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan,
0: Palembang,
1: Semarang,
0: dan Surabaya.
2: Bersedia 10 lagu keren sikat
3: di suara Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Makassar, Banjarmasin, Palembang, Semarang, Surabaya. Hai hai sahabat suara, Farah Virus ya hari ini hadir lagi untuk lanjut temenin siang kamu sampai jam 2 nanti. Jumat 12 Juni 2026, sudah tahu belum sahabat suara bahwa siang ini bakal ada demo besar-besaran kabarnya ya di Bundaran HI yang akan dipenuhi oleh mahasiswa-mahasiswi ini ya. Jadi buat kamu yang mau berkegiatan di pusatnya Jakarta, ada baiknya untuk mencari alternatif jalan lain ya. Satu lagu dari Wijaya 80 ini dengan Sudah Tahu ngantri di 10 lagu keren. Saya juga punya koleksi-koleksi lainnya yang pastinya bakal nemenin siangnya kamu ya. Jangan kemana-mana, Wijaya 80 dengan Sudah Tahu ini dimainkan abis seran dulu nih, Mencuri Hati.

Masih bareng sama Farah Fairuz di Suara. That was Yofi Anuno, Indah Ku Ingat Dirimu. Aduh, satu lagu ini spesial banget buat sahabat suara, karena kami tuh selalu mengingat bahwa sahabat suara tuh indah banget sih. Apa sih Far, hari Jumat gini malah gombal ya. Anyway, kita masih bakal bareng-bareng sampai nanti jam 2. Lagu-lagu enak juga masih bakal nemenin siangnya kamu ya. Jadi marilah kita refreshing dari hal-hal yang bikin pusing. Karena kan kalau scroll sosial media nih, berita lagi cukup ofensif banget ke kita sebagai pembaca gitu sahabat suara ya. Apa-apa bikin kita kayak geleng kepala. Jadi mungkin bisa sejenak ditaruh dulu handphonenya, menikmati lagu-lagu yang udah disiapin di suara. Salah satu ada lagu ini dari Roni Parulian, Tak Ada Ujungnya. Bakalan nemenin kamu sebentar lagi abis Nuh dulu featuring Bass Boy dengan Yang nih. Biar siangnya makin syahdu. Enjoy!

Kamu masih di Suara bareng sama Farah Fairuz. That was Juliet. Bukannya aku takut. Satu lagu lulusan tahun 2007. Baru aja nemenin siangnya sahabat Suara. Abis ini bakal ada lagu dari Bianca Dimas featuring The Nell Ones ya. Sejauh ku memandang. Sudah ada

langsung kondusif, semua aman terkendali gitu ya, dan aspirasinya bisa tersampaikan juga didengar. Itu kan yang paling penting, sahabat suara ya. Lagu ini bakal dimainkan sebentar lagi abis Gia Indrawari dulu, 1000 kali.

0: masih bareng sama Farfairus di Suara. That was Afghan featuring Liodra dengan ada lagu yang baru aja nemenin siangnya sahabat Suara ya. Kalau misalkan kamu sekarang lagi kesulitan mau ngurusin tentang tanahnya kamu gitu sahabat Suara, terus kayak mikir ada gak sih solusinya? Ada, sama kayak judul lagu Liodra dan juga Afghan barusan. Karena sekarang nih ya, kalau kamu mau ngurusin sertifikat tanah itu udah gak perlu ribet-ribet lagi, ngantri lama lagi gak perlu sahabat Suara. Sekarang udah ada cara yang gampang banget, tinggal kamu download aja aplikasi Sentuh Tanahku. Hanya dalam satu genggaman kamu bisa cek syarat, simulasi biaya, dan estimasi waktu penyelesaian dari sana. Kamu juga bisa pantau status layanan kamu langsung dari handphone. Terus kamu juga bisa nih langsung lihat daftar sertifikat tanah beserta detailnya. Buat kamu yang udah punya sertifikat elektronik, semua informasinya udah lengkap ada di aplikasi ini. Gak ketinggalan juga, kamu bisa plotting tanah sendiri kalau memang belum terpetakan. Jadi kalau kamu mau ke kantor pertanahan, kamu gak perlu ribet, tinggal booking antrian aja via online lewat aplikasinya. Jadi sangat praktis sekali sahabat Suara. Tunggu apa lagi? Langsung download aplikasi Sentuh Tanahku di Google Play Store ataupun App Store. Jangan lupa verifikasi akun supaya semua fiturnya bisa dipakai secara maksimal. Kementerian ATR BPN melayani profesional terpercaya.
1: Kalau ada satu waktu terbaik buat hunting promo, this is it. Festival Jakarta Great Sale kembali hadir.

0: SDS 2026 di 49 mall. Untuk info lebih lengkap, kunjungi www.festivaljakartagreatsale.com. Festival Jakarta Great Sale 2026. Jakarta, belanja penuh cerita.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

0: masih bareng sama Farfairus di Suara. That was groovy, palsu. Lagu yang baru aja nemenin siangnya sahabat suara ya. Kalau kita sih gak akan ada yang palsu-palsu, semua asli. Termasuk lagu-lagu yang kamu dengerin semua official, langsung dari musisinya. Anyway, siang hari ini buat sahabat suara yang punya rencana mau berkegiatan di Jakarta Pusat, itu perlu mencari alternatif jalan lain kalau misalkan kamu bakal ngelewatin area Bundaran HI ya. Karena siang ini masih akan berlangsung demo gitu ya, demo dari mahasiswa UI. Ini kabarnya ada lebih dari 1000 mahasiswa yang turun ke Bundaran HI. Yang ikut aksi hari ini tuh adalah BEM UI dan 15 BEM fakultas yang ada di UI. Kemudian juga dari BEM UI itu mengundang kepada seluruh elemen masyarakat nih, mahasiswa, buruh, guru, pedagang, ibu rumah tangga, serta siapapun yang merasakan bahwa negara ini sedang berjalan ke arah yang kurang baik, itu untuk join di aksi hari ini. Tuntutan-tuntutannya ada 5 kabarnya sahabat suara. Yang pertama, stop pemborosan APBN, kemudian turunkan harga kebutuhan pokok dan BBM, hentikan program MBG dan pembangunan koperasi desa merah putih, kemudian hentikan militerisme di ranah sipil, dan menuntut untuk Bapak Prabowo berhenti mengelak dan akui apa yang terjadi di pemerintahan itu kurang baik arahnya. Kurang lebih gitu tuh sahabat suara ya. Semoga tapi apapun yang terjadi hari ini positif dampaknya, dan semuanya bisa berjalan kondusif, aman, aspirasi tersampaikan, tidak ada gontok-gontokan, dan yang paling penting udah kita semua capek-capek turun ke jalan, semoga didengar ya.
1: Iswara memutarkan musik yang kamu butuh kapan

101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan,

0: Aduh, gue penasaran deh.
1: Penasaran apa sih?
0: Iya, gue penasaran.
2: Emang ada artis yang jadi dosen juga?
1: Nah, ini nih yang banyak orang belum tahu. Reza Rahardian tuh dikenal sebagai salah satu aktor terbaik Indonesia. Tapi di luar dunia hiburan, Reza Rahardian pernah ngajar di program studi vokasi komunikasi UI tahun 2018 sampai 2019. Dia tuh ngajar mata kuliah teknik olah suara, penyajian presentasi performance, dan juga acting atau performing arts. Keterlibatan Reza juga sejalan dengan program pendidikan di Indonesia yang menghadirkan praktisi industri ke kampus. Begitu juga Raditya Dika. Dia resmi menjadi dosen praktisi di program vokasi Universitas Indonesia, jurusan produksi media. Raditya Dika mulai ngajar sejak Oktober 2023. Dia sempat ngajar di bidang industri kreatif, khususnya konten audio dan podcast. Setelah itu Radit kembali ngajar di UI di akhir 2024 sampai 2025.
0: Oh.

0: Sahabat Suara, hari ini langsung dari Pekan Raya Jakarta 2026 yang kembali menjadi pusat hiburan, kuliner, dan pameran terbesar di Jakarta. Dan menariknya, tahun ini pengunjung juga bisa memanfaatkan layanan publik yang praktis melalui gerai Samsat dari Bapenda DKI Jakarta. Bertepatan dengan perayaan HUT ke-499 Kota Jakarta, Bapenda DKI Jakarta menghadirkan program pembebasan sanksi administratif PKB dan BBNKB yang tentunya bisa menjadi kabar baik bagi para wajib pajak.
1: Kita mulai ya, Bu.
0: Untuk mengetahui informasi selengkapnya, saat ini sudah bersama kami Ibu Luciana Herawati, Kepala Bapenda Provinsi DKI Jakarta. Nah Ibu, tahun ini akhirnya kan Bapenda DKI Jakarta hadir di Pekan Raya Jakarta ya, dengan gerai Samsat. Nah boleh diceritain nggak sih layanan apa aja yang bisa dimanfaatkan masyarakat di lokasi ini?
2: Jadi dengan adanya gerai Samsat, namanya sih sebenarnya gerai Samsat. Itu kalau gerai Samsat berkaitan dengan pajak kendaraan bermotor. Jadi masyarakat bisa melakukan pembayaran pajak kendaraan bermotor di sini. Jadi tidak perlu, yang mungkin pas lagi kunjungan ke sini, tidak perlu ke Samsat ya. Karena di sini juga lebih mudah, layanannya cuma sekitar 5 menit. Nah, mungkin dibandingkan tahun lalu, kalau tahun lalu kan layanan kami di sini hanya untuk pajak tahun ini, tahun berjalan. Tapi mulai tahun ini untuk tunggakan-tunggakan juga bisa dibayar di sini. Nah, selain itu, di gerai Samsat kita juga bisa memberikan informasi terkait dengan pajak daerah. Mulai dari pajak PPJT, kemudian PBB. Karena kan PBB kami juga memberikan banyak insentif nih, supaya masyarakat paham, tahu, dan kami juga menyiapkan tenaga-tenaga untuk jika ada pertanyaan-pertanyaan, kita bisa menjelaskan. Tujuannya adalah satu, ini dalam rangka ulang tahun DKI, ingin memberikan kepada masyarakat layanan yang lebih mendekatkan kepada masyarakat. Yang kedua, ingin menimbulkan kesadaran dari masyarakat agar kepatuhan itu bukan karena dipaksa, tapi karena kesadaran sendiri.
0: Dan saat ini juga sampai tanggal 31 Agustus nanti, lagi ada program pembebasan sanksi administrasi. Nah, sebenarnya manfaat apa sih yang pengen dirasakan langsung oleh wajib pajak melalui program ini?
2: Ya, jadi memang kalau kita lihat dari data, memang banyak masyarakat yang menunggak. Dengan di tengah kondisi seperti ini, kan supaya untuk meningkatkan kepatuhan, kan mereka nggak bayar karena banyak tunggakan. Tunggakan ada denda. Makanya supaya ke depan nggak nunggak, kita kasih mereka membayar tunggakannya tanpa membayar denda. Harapan kita tahun depan nggak nunggak lagi, jadi langsung bisa.
0: Nah, ada nggak syarat atau ketentuan khusus yang perlu diketahui masyarakat sebelum memakai program tersebut?
2: Sebenarnya nggak ada syarat khusus, jadi tetap mereka datang ke Samsat, nanti akan datanya. Jika mereka ada tunggakan tahun-tahun sebelumnya, otomatis sanksi dendanya langsung dihapus, sehingga hanya membayar pokoknya saja.
3: Terakhir, program ini apa namanya, mungkin ada pesan nggak dari Bapenda DKI Jakarta kepada masyarakat yang mungkin masih menunda pembayaran pajaknya mereka gitu?
2: Ya, saya hanya memesan kepada masyarakat untuk ini mumpung ada kesempatan bagus ya, supaya kalau lakukan pembayaran ada pembebasan sanksi pajak, karena mungkin ke depan juga dari pihak kepolisian banyak rahasia-rahasia kan, supaya mereka juga nggak terkena. Dan tentu saja jika kewajiban ini semua sudah ini kan, ke depannya juga lebih enteng, karena tinggal tahun berjalan gitu aja.
3: Terima kasih banyak Ibu.
0: Terima kasih.
4: Soal yang BBPS2 itu kan ada diskon ya, 70%. Itu mekanisme seperti apa?
2: Jadi kalau itu diskon itu otomatis. Jadi misalnya yang yang memperoleh SPT PBB yang membayarnya di bulan April sampai dengan Mei kemarin, pada saat mereka pembayaran otomatis langsung didiskon 10%. Jadi tidak usah mengajukan permohonan. Jadi tinggal periode waktunya aja. Kalau sekarang kan ada 7,5. Jadi kalau yang belum.
0: Nah, jadi sahabat suara, jangan lewatkan kesempatan untuk memanfaatkan program pembebasan sanksi administratif PKB dan BBNKB yang berlaku mulai tanggal 1 Juni hingga 31 Agustus 2026. Buat yang sedang berkunjung ke Pekan Raya Jakarta, kamu juga bisa langsung mendatangi gerai Samsat untuk membayar pajak kendaraan dengan lebih mudah, praktis, dan bahkan berkesempatan mendapatkan souvenir eksklusif dari Bapenda DKI Jakarta. Saya Jia Friska, pamit dari lokasi Pekan Raya Jakarta, kembali ke studio.
5: Dengarkan Isuara di Bandung,
6: Banjarmasin,
5: Jakarta,
6: Jogja,
5: Makassar,
6: Medan,
5: Palembang,
6: Semarang,
5: dan Surabaya.
0: Masih nongkrong bareng Suara Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Makassar, Banjarmasin, Palembang, Semarang, Surabaya. Selamat siang buat yang baru bergabung ya. Farah Fairuz, hari ini nemenin hari Jumatnya sahabat Suara sampai

1410 atau kalau mau ramein di TikTok juga boleh isuara.network. Nemenin siangnya kamu di hari Jumat ini udah ada Alexa sahabat suara dengan Jangan Kau Lepas ya. Yang bakal dimainkan sebentar lagi habis For Revenge dulu Penyangkalan.

0: masih di Suara bareng sama Farah Fairuz Dewas Pamungkas BKKASM. Ada singkatannya lagunya soalnya cukup panjang ya. Berapa kali kita akan saling memaafkan. Baru saja menemani siangnya sahabat suara. Masih dengan kondisi cuaca yang cukup bersahabat kalau dari Jakarta Selatan ya. Tadi ada beberapa juga yang absen, kondisinya hujan. Tapi absennya dari cukup jauh, Taiwan tadi ya, Neymonolin namanya kalau gak salah, tuh gabung dari TikTok sahabat suara. Sekarang saya mau lanjut menyapa untuk kamu yang sudah bergabung ke WhatsApp 0816-1141014. Hai Nastu, dari Korea seperti biasa streaming. Cia kemana Farah? Lagi tukeran nih, nanti jadi Cia siaran di hari Selasa ya. Terus mau request lagunya Goliath, judulnya Hidup Ini Mahal, pas banget dengan kondisi negara kita. Eh gimana? Kok jujur banget nih walaupun dari Korea ngerasain juga gitu ya. Naga-naganya nyampe ke sana gitu ya. Nastu, katanya cuaca di Korea hari ini lumayan enak tapi awannya berkabut. Oke, nanti coba aku cariin dulu lagu requestan kamu. Terima kasih sudah bergabung. Yang absen juga dari TikTok ada Eric, katanya Makassar mendung, terus Zira Cianjur mah tetap panas katanya ya. Kalau di kota kamu sekarang sahabat suara gimana kondisinya? Boleh dong update juga ke 0816-1141014 atau ramein di TikTok isuara.network. Satu lagu dari Sandi Kanester nih, lanjut temenin siangnya kamu. Let's go.
1: Isuara, suara warga Indonesia.

Sahabat Suara, lanjut lagi saya mau menyapa untuk yang sudah bergabung di TikTok. Hai hai, ada Kamelia, ada Reti, ada Dewi Sukma Pujianto. Namanya panjang sekali ya. Yang katanya mau kirim salam untuk anak dan suaminya. Selamat libur buat anak dan suami aku. Kita kumpul hari ini. Happy banget. Lagi ini libur apa emangnya? Tanggal gini hari Jumat. Apa memang umum? Ini kayaknya enggak umum ya Dewi ya. Ini kayaknya yang dapat libur aja. Terus kalau Hazel ada juga dari TikTok katanya mau kirim salam buat gebetan aku yang lagi kerja. Pesannya semangat kerjanya buat hari ini. Siapa dong nama gebetannya, spill jadi bisa tersampaikan. Kamu kan akunnya kayaknya juga bukan akun utama kamu nih namanya kan. Katanya Hazel dibacain aja ya. Bengkelnya libur tiap Jumat. Oh gitu, oke. Tempat kerjanya libur ya, jadi bisa berkumpul. Keren banget. Reti juga katanya mau kirim salam untuk Baba Duta, Mas Eros dan Mas Adam tak berkumis. Kapan Sheila on 7 day di BSD lagi? Wih, ini udah pada banyak yang ngomongin Sheila. Emang ada apa? Karena pasti udah pada ngelihat flyernya Iswara kan, sahabat Suara ya. Nanti siang nih sebentar lagi jam 1 saya bakal ngobrol barengan sama kakak-kakak dari Sheila on 7. Gimana keseruannya, makanya kamu pantengin sampai nanti. Tapi saya juga masih menunggu buat yang mau saling sapa via udara bisa langsung bergabung ke 0816 114 1014 atau ramein di TikTok iswara.network.

0: Suara. Suara Warga Indonesia.
1: Oni, Migunani CinemaCow dan Kun Films bersama Volagu Pictures dan Visinema Pictures mempersembahkan sebuah film drama anak muda yang terinspirasi dari kisah inspiratif pro player Mobile Legends, Oni Kairi.
2: Intinya gue mau menang, karena kalau gak menang, gue gak akan jadi apa-apa.
1: Kai adalah seorang anak SMA yang hidup dalam kesederhanaan, namun dengan mimpi yang tinggi menjadi gamer profesional.
2: Ngerasa kayaknya tanpa game ini cuma anak pekerja migran yang sekolah berantakan.
1: Dipandang sebelah mata oleh orang-orang di sekitarnya, Kai harus tetap percaya terhadap mimpinya dan tetap berjuang untuk mewujudkan mimpi tersebut.
3: Itu niat gak sih? Hah? Niat gak berjuang bareng?
2: Sekolah aja lu yang bener, turutin nyokap lancung.
1: Sebuah film tentang tekad seorang anak muda untuk mengejar mimpinya yang mustahil, dibintangi oleh Bima Azriel, Rebo, Josia Frederico, Aurora Ribeiro, Eli Delutan, Mian Tiara, Aryo Wahab, Ayas Ropil, Bas Boy, dan Melati Cecilia.
4: Gue yakin gak ada satu orang pun bangga sama kamu.
1: Kejar Mimpimu dan Prove Them Wrong bersama film Nobody Loves Kai, tayang di bioskop mulai 4 Juni 2026. Info lebih lanjut kunjungi sosial media at Nobody Loves Kai.
5: Latihan terus tuh bukan karena gue pengen jadi pro player, tapi gue pengen main bareng sama kalian.
0: Suara warga Indonesia
6: memutarkan musik pilihanmu di setiap momen.

101,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,5

0: Indonesia.
1: Masih bareng Sofar Virus di Suara. Sahabat Suara, ada kabar gembira nih dari pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Karena mulai 1 Juni kemarin sampai nanti 31 Agustus 2026, Pemprov DKI Jakarta itu akan memberikan pembebasan sanksi administrasi untuk keterlambatan pembayaran pajak kendaraan bermotor atau PKB dan juga bea balik nama kendaraan bermotor atau BBNKB. Jadi inilah kesempatan buat kamu semua yang masih memiliki tunggakan pajak kendaraan gitu ya, untuk segera menunaikan kewajiban tanpa dikenakan sanksi administrasi keterlambatan. Let's go lah, manfaatkan periode ini sebaik-baiknya dan nikmati kemudahan yang diberikan sama Pemprov DKI Jakarta. Setiap pajak daerah kan yang pastinya kita bayarkan itu punya manfaat besar untuk pembangunan Jakarta. Mulai dari peningkatan kualitas jalan, transportasi, pembangunan fasilitas pendidikan, kesehatan, sampai berbagai macam layanan publik yang menunjang kenyamanan dan kesejahteraan warganya. Jadi karena itu marilah kita bersama-sama kontribusi membangun Jakarta yang lebih maju, nyaman, dan berkelanjutan melalui kepatuhan membayar pajak daerah. Untuk informasi lebih lanjutnya, kamu bisa langsung aja cek laman Bapenda DKI Jakarta di bapenda.jakarta.go.id. Bayar pajaknya, manfaatnya kembali untuk Jakarta. Manfaatkan pembebasan sanksi administrasi PKB dan BBNKB ini sekarang juga, sahabat Suara ya, sebelum 31 Agustus 2026.

0: benar serius masih ngebahas Firman. Kasian loh Firmannya loh.
1: Kasian loh. Ini ada yang komen di TikTok.
0: Tapi emang di TikTok masih pada nanggepin tentang Firman lagi.
1: Iya kan? Nih Firman nih. Kalau di WhatsApp dari Banjarmasin, kalau di rumah jabatannya Panglima Logistik Operasional dan Sarana. Kenapa? Karena kalau udah di rumah, udah pasti Fir, beras habis, keluar dong beli beras. Ntar lagi nih, Fir, gas habis, keluar dong beli. Fir, nanti jemput adek sekolah ya. Fir, bantuin angkat jemuran dong.
0: Fir, bantuin benerin genteng dong. Tapi anehnya ya, dia namanya Firman, dipanggilnya Fir. Kalau Fir, itu cocoknya tuh namanya.
1: Tapi dia cocok karena dia kan laki-laki. Namanya Firman. Kalau perempuan namanya Fir Woman.
0: Tapi kalau dia banyak diandelin itu, berarti kan dia dianggap orang dekat. Kalau orang-orang jauh, namanya dipanggilnya bukan Fir.
1: Apa?
0: Far.
2: Jauh.
0: Oh, ada lagi. Apaan tuh? Berarti si Firman ini orangnya itu to the point aja.
1: Kenapa?
0: Kurang adil. Karena kalau di Firman ini adil, namanya Fair. Fair.
3: Gak mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus Suara Seru setiap Senin sampai Jumat, cuma di Iswara.
4: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

Masih di Suara Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Makassar, Banjarmasin, Palembang, Semarang, Surabaya. Farah Fairu, sahabat suara, masih nemenin siangnya kamu ya. Dan sebentar lagi sekali kita akan ngobrol barengan sama Sheila on 7 yang membawa karya terbaru bertajuk Sederhana. Dan apakah nanti obrolannya akan sederhana atau justru luar biasa? Nah, buat kamu yang penasaran, langsung aja ditungguin. Bentar lagi banget nih abis satu lagu dari Malik and Essentials dengan Aduh ya. Kita ngobrol barengan sama Sheila on 7. Stay tune.

0: bareng sama Farah Fairuz di Suara. Seperti yang tadi sudah saya sounding sahabat Suara ya, kita sudah kehadiran. Aduh, ini saya starstruck jujur ya, tapi bagaimana mengkondisikan siapa yang enggak gitu kehadiran sosok the one and only yang semua karyanya menemani berbagai macam fase di hidup kita, dari persahabatan, percintaan, hidup dan lain sebagainya. Langsung aja lah kita ngobrol barengan sama Shilon Seven.
1: Halo.
0: Luar biasa. Selamat datang Mas Duta, Mas Eros dan Mas Adam ya. Di Suara. Dan siang hari ini kita lagi relay di 9 kota. Jadi hari ini ramai sekali juga yang mendengarkan.
1: Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Banjarmasin, Makassar, Palembang, Semarang, Surabaya.
0: Luar biasa. Juga kota-kota lainnya ya. Kebetulan benar, luar biasa ya. Kebetulan sekarang kita juga lagi live TikTok, jadi kameranya ada di sisi kanan ya. Oke. Sebelum ngebahas lebih detail lagi tentang karyanya yang sudah dirilis Mei kemarin gitu ya, ini pastinya adalah radio kesekian yang dihadiri atau didatangin sama Shilon Seven gitu. Kalau ngomongin tentang tuh radio, pertama kali boleh gak kita throwback sedikit, pertama kali banget itu kapan dan suasananya seperti apa pada saat itu?
1: Ya pastinya pas album pertama ya,
2: kan
1: ya.
2: Tahun 99
0: ya,
1: kan, karena okay. Biasanya kan kalau kayak di label gitu kan pasti ada orang bagian promo toh. Promo kan biasanya kan cetak, terus radio, apa segala macam ya, dia yang nemenin ke radio-radio gitu. Terus ya di radio kan pasti kan cicat sama penyiarnya, habis itu line telepon.
0: Oh, oke. Okay. Line telepon maksudnya kayak ngobrol by phone gitu. Iya, jadi ada gitu?
1: Kayak satu set, maksudnya kayak satu sekali kita datang di radio itu mungkin bisa 4-5 penelpon kali.
0: Oh, oke. Okay. Jadi cuman bertanya secara langsung via telepon.
1: Yes, yes, yes, yes.
0: Oh, tahun 99 sahabat Suara ya.
1: Jadi kan interaksinya langsung toh. Jadi sebenarnya salah satu yang dikangenin itu sebenarnya itu.
0: Oh, dari radio ya.
1: Iya, maksudnya kan radio itu benar-benar kayak two way conversation antara bandnya sama penyiarnya sama
0: pendengarnya,
1: pendengarnya gitu. Jadi kan bisa dengar suaranya, bisa ya lebih intimate aja kan rasanya.
0: Betul. Tapi kalau secara suasana Mas Duta, dibanding dengan hari ini, apa yang menurut teman-teman Shilon Seven rasakan paling ini ada sisi berubahnya nih radio?
1: Oh ya, sekarang kan banyak yang terus harus beradaptasi sama digital toh.
0: Betul. Contohnya jadi sekarang
1: dulu kan enggak ada benar-benar kamera, kepentingannya buat dokumentasi, buat file masing-masing aja kan. Ya tapi kan alhamdulillah apapun caranya, pokoknya semoga radio tetap jadi salah satu kanal yang dinantikan lah oleh semua pendengar musik. Musik-musik terupdate lah gitu.
0: Luar biasa, sampai hari ini akhirnya sudah merilis di Mei kemarin gitu ya. Lagu berjudul Sederhana.
1: Yes.
0: Itu Mei itu bertepatan dengan anniversary-nya Shilon Seven benar ya.
1: Yang ketiga. Dipas-pasin aja sih.
0: Oh, dipasin ya. Oh, itu dipasin sebenarnya Mas.
1: Iya, ya karena kan kita kan walau orang lain kan kayak 30 tahun enggak bikin konser, enggak bikin apa. Kita enggak bikin apa-apa lagi, iya lagi. Terus ya udahlah itu keluarnya pasin aja tanggal 6.
0: Oh, gitu. Gitu. Jadi sebenarnya secara
1: karena sebenarnya
0: tujuan,
1: kita spill-spill ke Shila gengnya gitu, terus sebenarnya kita pokoknya bilangnya abis Lebaran kita bakal keluar single baru gitu. Kemarin kan abis Lebaran tuh bulan apa itu?
0: Lebaran Maret, kalau nggak salah ya Mas.
1: Maret toh. Nah itu pas April tuh udah pada berisik itu. Mana katanya abis Lebaran? Gitu.
0: Akhirnya dirilisnya di Mei. Oke. Okay. Berarti sebenarnya secara timeline itu tuh bukan karena memang mau merayakan 30 tahunnya Shilon Seven untuk perilisan sederhana.
1: Kalau 30 tahun kan pasti kita akan merayakannya dengan cara kita ya.
0: Betul, betul, cuman, betul.
1: Kebetulan kan emang single Memory Bike kan udah lebih dari setahun tuh. Jadi emang udah waktunya. Emang rencana itu mau keluar setelah Lebaran.
0: Oke.
1: Intinya timeline setelah Lebaran. Tapi ya waktu yang momen yang pas kan sebenarnya yang gampang diingat. Kapan rilisnya? Oh pas ulang tahun 30. Jadi dipas-pasin sekalian.
0: Oh oke. Dan lagu itu
1: jujur
0: sudah
1: ya?
0: Jujur ini sangat-sangat terbuka sekali dengan realita yang ada gitu ya. Oke. Nah sampai akhirnya kemudian lagu ini dirilis gitu. Dari yang Memory Bike kan udah kurang lebih tadi dibilang sama Mas Duta setahun lalu. Terus kemudian Sederhana.
1: Ya, setengah.
0: Secara garapan berarti ini apakah barengan?
1: Itu bareng itu.
0: Okay.
1: Satu plotter itu.
0: Oke, okay, oke.
1: Jadi itu sebenarnya Sederhana itu udah dibikin di 2024.
0: Oh, bersama dengan Memory Bike dan upcoming song lainnya?
1: Iya, ada beberapa lagu lain.
0: Okay,
1: jadi kan memang memang kita tuh niatnya emang keluarin single-single aja. Cuman kan dalam mempersiapkannya, jadi emang kita nggak terus cuman ngerekam satu lagu doang. Jadi emang di kloter itu misalnya kayak Eros misalnya, kan emang banyak mostly lagu-lagunya kan Eros kan. Jadi waktu yang terakhir itu Eros kasih ada beberapa
0: opsi lagu
1: dan akhirnya saya sama Adam yang istilahnya sok-sok jadi A&R-nya lah untuk apa, oh ya ini mendingan ya, yang ini mendingan yang ini, kayaknya yang ini gitu. Jadi dari beberapa lagu itu kita pilih, kita kurasi jadi beberapa lagu untuk digarap. Nah sementara ini berarti yang keluar baru dua nih. Gitu. Dari beberapa lagu itu emang kita pilih yang apa ya, mewakili mood yang berbeda-beda lah gitu. Jadi emang kayak kan kalau kayak memori baik kan kayak kemarin tuh, kayak, terus sederhana ya kayak ini apa ya, unsur-unsurnya, aransemennya, naik besok yang berikutnya juga beda lagi nanti.
0: Oke, berarti lagu-lagu lainnya itu udah rampung juga, maksudnya tinggal rilis.
1: Udah selesai, tinggal rilis.
0: Nah,
1: cuman kalau yang sederhana ini, kan emang kita kan sebenarnya kan mixing masteringnya di Jepang.
0: Iya.
1: Semua take studionya semua take-nya di Jogja. Jadi mixing masteringnya doang yang di Jepang, sama kita bikin live version yang kloter ini bikinnya di Jepang live versionnya. Makanya kan video liriknya kan video live versionnya yang waktu di Jepang gitu. Jadi emang begitu kita rekamannya di Jogja. Nah, yang memori baik itu kita pakai mixing mastering yang di Jepang. Nah, kebetulan yang sederhana ini agak iseng-iseng lah. Coba yuk kita mixing mastering apa di Jogja.
0: Gitu. Akhirnya di Jogja.
2: Mood telinganya berubah.
1: Iya, mood telinganya kan berubah. Jadi kan emang
0: terdampak ya.
1: Sebenarnya kan kalau mixing mastering kan emang taste dari orang yang mixing sama
0: engineer-nya
1: ya. Jadi karena untuk kepentingan moodnya akhirnya okelah kita cobalah yang di Jogja, ternyata memuaskan. Maksudnya kita happy sama hasil mixing mastering di Jogja. Jadi biar moodnya beda sekalian sama memori baik. Jadi segi aransemennya, lagunya juga beda. Mixing masteringnya juga, taste-nya juga beda gitu. Jadi sekarang kita pengen di Jogja. Kalau yang besok, yang berikutnya gak tahu tuh mau mana lagi.
0: Jadi yang
1: Mozambik
0: jadi
1: mungkin
0: harus dinantikan gitu ya. Berarti emang untuk apa namanya, lokasi mixing mastering itu nggak direncanakan ya, sejalannya ya, aja
1: tapi,
0: gitu.
1: Tapi
0: ya?
1: Sebenarnya mixing mastering untuk beberapa lagu itu tuh udah di Jepang udah ada semua, udah selesai semua. Jadi kan sebenarnya kita tinggal milih. Kalau mau ribet lagi ya berarti kita mixing mastering lagi di sini. Tapi kalau nggak mau ribet ya udah pakai yang di Jepang, udah tinggal rilis doang.
0: Gitu. Nah yang si sederhana sebenarnya udah di mixing mastering di Jepang atau?
1: Udah.
0: Oke, kemudian ya berarti milih yang mau ribet lagi akhirnya di Jogja
1: untuk
0: gitu ya.
1: Dengan mood dan sebagainya.
0: Dari beberapa lagu yang tadi Mas Duta bilang kan udah ada yang rampung. Terus pertimbangan abis memori baik kesederhana yang dirilis itu apa?
1: Ya sebenarnya lebih random aja sih, karena kan kayak mewakili ya moodnya itu tadi. Makanya kan bukan karena yang satu lebih bagus dari yang lain, tapi karena emang moodnya beda-beda. Jadi kita kayak oh ya abis yang memori baik gitu, kayaknya kita coba yang ini deh gitu.
2: Itu adalah kontrol
0: ya. Atau mungkin pada saat memutuskan itu ya, kayak moodnya lagi di sederhana gitu. Jadi dipilihlah lagu sederhana.
1: Udah by obrolan sih. Maksudnya kita udah by obrolan kayak
0: secara timeline nih abis ini apa
1: secara
0: gitu.
1: Secara timeline
0: ya?
1: Itu udah kita udah obrolin, karena kan emang dari kita dengerin ke orang-orang dekat yang di circle-nya kita gitu. Terus kita sendiri bertiga akhirnya dari beberapa lagu yang udah direkam itu akhirnya kita udah plot-plotin tuh.
0: Yang
1: pertama ini memori baik dulu deh. Nanti abis memori baik sederhana, abis itu
0: langsung gitu. Apakah akan di sounding sekarang ini? Nah, kita nantiin aja nih ya sahabat suara, karena masih bakal di sini sampai nanti jam 2 siang. Buat kamu sekarang yang lagi dengerin di on air, kita juga sekarang lagi live TikTok, jadi bisa langsung aja menuju ke isuara.network ya. Shalom Seven masih bakal di sini sampai nanti jam 2, jadi kamu juga jangan kemana-mana, stay tune di isuara.
3: Di sini tempatnya suara warga Indonesia.
4: Isuara.

0: Dan siang ini kita juga masih bersama dengan Shilon Seven. Ya ya ya, yang lagi wow. Ini biasanya pas banget di TikTok nih Mas ya. Yang lagi melakukan radio tour gitu ya dalam rangka perilisan single terbaru bertajuk Sederhana. Yes. Tapi tadi Mas Duta sempat bilang juga bahwa sebenarnya secara timeline udah ada beberapa lagu yang rampung gitu. Tapi apakah memang sudah direncanakan bahwa akan menjadi sebuah mungkin full versinya jadi album kah atau EP kah atau seperti apa?
1: Kalau itu enggak.
0: Oh enggak, jadi emang pure kan, pure single.
1: Makanya kan
0: ya?
1: Saya dari tadi bilangnya beberapa karena ya kalau EP mungkin sih, kalau EP okay. Masih mungkin. Kalau album kayaknya enggak. Okay. Mungkin tapi jangka waktunya akan sangat lama nanti ngomongin.
0: Makanya tadi beberapa itu tadi beberapa. Ya. Jadi sejauh ini masih single.
1: Kalau album tadi saya pasti mantep 10 sudah selesai gitu.
0: Langsung sebut angka ya.
1: Iya.
0: Nah, ini beberapa nih gitu sahabat suara. Nah, kalau kaitannya dengan penulisan lagu berarti secara prosesnya dirampungkan dulu semuanya atau seperti apa? Apa bankingan lama kah atau seperti apa nih?
1: Nah, itu Eros sudah bisa cerita kayaknya.
2: Oke.
0: Oke, silakan Mas Eros. Mostly dari memori baik berarti sampai yang sekarang nih yang udah ke-spill, yang udah bisa didengar.
2: Yang udah bisa didengar maksudnya sama
1: Sederhana.
0: Memori baik dan Sederhana dan tadi kan kabarnya ada lagu-lagu lainnya. Oh, itu proses buatnya tuh
2: prosesnya. Oke. Okay. Sebenarnya kebanyakan materi itu dikumpulkan waktu pandemi.
0: Oke,
2: jadi aku ada bikin beberapa terus mungkin aku ngasih ke anak-anak mungkin sekitar 5, 6, 7, 8
1: 8-an lah.
0: Oke.
2: Ya gitu terus ya yang dipilih ya, bikin wish. Master beberapa.
0: Oh berarti ini bankingan lama gitu ya. Yes. Dari yang pandemi itu ya Mas Eros ya. Terus kemudian diobrolin lagi untuk selanjutnya digarap gitu.
2: Ya.
0: Oke.
2: Kayak kurang lebih seperti itu.
0: Oh wow. Nah berarti kalau secara jalan cerita itu based on apa Mas? Mood kah pada saat itu atau seperti apa?
2: Ya intinya gini, ada lagu kayak Memori Baik ataupun Sederhana. Itu gue melebu suara nih.
0: Melebu suara nih.
2: Lagu itu mungkin enggak mungkin ada di era katakanlah 10 tahun yang lalu atau 15 tahun yang lalu. Jadi kita mesti melewati hal seperti pandemi supaya bisa berpikir lebih jauh lagi. Suasananya berbeda. Di situ kita mulai mikir dari point of view yang berbeda lagi tentang hidup segala macam. Akhirnya ada Memori Baik. Sebenarnya Memori Baik kan dulu awal ceritanya tuh memang kalau semua yang kita jalani sebelum pandemi itu harus berakhir. Setelah pandemi nggak ada gitu katakanlah. Itu ya yang sudah dijalani selama sebelum pandemi itu adalah memori yang baik. Okay. Pertamanya seperti itu. Tapi terus waktu itu waktu Shilon Seven manggung lagi setelah pandemi itu kebetulan Aisyah anaknya Duta kan ikut backing. Terus aku ingat, oh ya aku dulu punya lagu yang apa rencananya akan dibawakan duet gitu. Cuman temanya masih belum masuk waktu itu. Makanya terus temanya dirubah jadi seperti yang kalian dengar
0: sekarang ini.
2: Sekarang, gitu. Tapi memang mood awalnya memang ya kayak bersyukur aja. Mau lanjut atau enggak tetap bersyukur gitu. Tentang Shilon Seven ini. Terus kalau Sederhana juga sama aja. Bisa berpikir seperti itu ya setelah mengalami
0: beberapa fase kehidupan gitu Mas ya.
2: Ya kurang lebih seperti itu. Jadi
0: melebu.
1: Dok lagi kan lo masuk kedua lo.
2: Iya. Oke.
0: Ada sign-nya tuh ya.
2: Yang kedua.
0: Oke.
2: Yang kedua Sederhana kan basicnya kan adalah apa yang kamu butuhkan dengan apa yang sekedar kamu inginkan itu kan hal yang berbeda, jauh berbeda. Tapi kayak pembatasnya tuh tipis untuk anak-anak muda zaman sekarang karena kan dengan sosial media dengan segala pembanding itu jadi kayak yang diinginkan kayak yang dibutuhkan gitu. Ya ini cuman sekedar bercerita karena kita sudah pernah melewati fase itu. Mungkin dengan cerita yang kita ceritakan di lewat lagu Sederhana itu banyak orang yang terinspirasi ataupun dia juga nggak cocok dengan itu juga nggak apa-apa juga, nggak masalah gitu. Tapi ya setidaknya kita berbagi cerita apa yang sudah kita lewati dan bagaimana kita menjalani supaya kita tetap bahagia gitu.
0: Oke, okay. Wow, luar biasa sekali. Tapi aku penasaran deh, kalau Shilon Seven itu dalam membuat lagu, kan banyak sekali ya musisi-musisi sekarang tuh yang terinspirasi dari Shilon Seven gitu. Nah, kalau teman-teman Shilon Seven sendiri secara penggarapan lagu tuh biasa inspirasinya dari mana sih? Terutama mungkin mostly Mas Eros ya, dalam penulisannya itu biasanya gimana Mas kalau secara referensi?
2: Kalau referensi memang banyak musik yang aku dengar, lumayan banyak dan beragam. Mm-hmm. Cuman yang core-nya dari waktu aku kecil, waktu aku kecil ya The Beatles.
0: Oke.
2: Jadi kayak itu kayak umpamanya aku udah banyak denger musik modern kebanyakan itu buat kalibrasi ulangnya denger musik The Beatles lagi. Jadi kayak balik ke core-nya lagi. Nanti diasupi energi-energi baru lagi, kecapean balik lagi.
0: Balik lagi. Oke. Kalau penulisan lirik, pemilihan frasa dan lain sebagainya itu dari mana tuh Mas referensinya?
1: Kamus Bahasa Indonesia.
0: Kamus ya. Itu yang paling dasar KBBI ya.
2: Macam-macam kalau lirik macam-macam. Bisa sebenarnya kadang-kadang
1: Chicken Soup for the Soul. Wow, itu jawaban album pertama dari Chicken Soup for the Soul.
0: Oh ya.
1: Tiger Wong.
2: Sekarang udah enggak ada itu mungkin. Tiger Wong.
1: Eniero
2: Semiro.
0: Orang itu kayak tahu apa itu mas? Pernah denger aja langsung disclaim ya, langsung disclaim.
2: Kadang lirik itu muncul, mamanya kamu dapat tema, kita dapat tema, terus pegang gitar, terus disenandungkan temanya itu apa yang pengen dibicarakan. Kadang-kadang seperti itu.
0: Okay.
2: Tapi itu dulu. Sekarang saya udah agak kesulitan kayak gitu. Pikirannya udah agak kebanyakan. Jadi biasanya biar lebih zen, satu-satu mulai dari musiknya dulu.
0: Gitu.
2: Cuman tetap awal, paling awal adalah tema, temanya dulu.
0: Oh, secara proses tuh pasti diawali dari tema,
2: ya, tema
0: kemudian
2: dulu
0: berkembang.
2: Jadi kan kalau udah dapet tema, moodnya mau dibikin gimana kan bisa diikonsiin gitu ya.
0: Oke, luar biasa sekali ya. Nah, kalau misalkan dalam proses pembuatan lagu tuh biasanya kontribusinya seperti apa sih satu sama lain?
1: Wah, kalau sekarang sih makin berbeda gitu kan, makin gini. Jadi selama ini ya, maksudnya dari awal Shilon Seven mulai kan emang semua, hampir semua atau bahkan semua hits-hitsnya Shilon Seven tuh emang lagunya Mas Eros.
0: Oke. Okay.
1: Cuman kan kalau zaman album dulu itu kan sebenarnya yang benar-benar Eros semua itu album pertama pun kan sebenarnya ada lagunya Mas Adam satu.
0: Oke. Okay.
1: Di album keduanya ada lagunya Mas Adam satu sama ada yang mereka bikin berdua. Just For My Mom itu kan Eros dan Adam. Nah, di album ketiga tuh baru waktu itu Sakti, Anton, saya mulai ikut bikin lagu. Nah, dan tren itu sebenarnya berlanjut ke album-album selanjutnya.
0: Okay.
1: Jadi maksudnya kalau prosesnya sebenarnya mirip-mirip sih.
0: Okay.
1: Karena kan otomatis kan kayak saya, Adam gitu kan juga banyak menjadikan caranya Eros dalam membuat lagu sebagai referensi gitu.
0: Okay.
1: Maksudnya kayak Eros tadi bilang tema, ya itu bener banget. Karena kan gak mungkin kayak tiba-tiba megang gitar, piano atau ngapain terus tiba-tiba mau buat lagu terus ngapain gitu. Tapi pasti itu kita udah bawa tema dulu.
0: Okay.
1: Misalnya entah misalnya main-main gitar terus nadanya kok ini banyakan kayak
0: notasinya arahnya ke sini
1: ya,
0: gini ya.
1: Kayak sedih nih. Oke.
0: Okay.
1: Jadi kadang-kadang ditabung dulu terus nanti misalnya dapat tema lirik yang lebih banyak ininya, lebih banyak sedihnya atau misalnya gimana itu sebenarnya cocok sama itu ya ntar dicoba fit in nggak sama lagunya.
0: Okay.
1: Tapi dalam keseringannya tuh biasanya lagu yang jadi itu yang nggak terlalu banyak dibongkar-bongkar gitu. Jadi misalnya kalau kayak ada lagu yang misalnya udah sampai berapa tahun gitu kok kayak refnya kita nggak dapet yang enak atau baitnya nggak enak ya itu biasanya nggak diterusin, udah move on aja, ditinggal aja udah itu gitu, karena kadang-kadang kalau dicari terus tuh kayak maksain itu loh. Maksudnya terlalu maksa.
0: Oh, ada tuh ya ketemu ada fase-fase mentoknya. Jadi ya, itu
1: disingkirin nanti aja udah.
0: Itu
1: udah gitu.
0: Disingkirin. Terus, okay.
1: Tapi ada juga misalnya waktu itu Adam, dia bertahun-tahun dia punya intro. Dia punya part intro gitu, gitar, lick-lick gitar gitu. Terus dia bilang sama saya, aku belum punya baitnya, belum punya bagan lagunya nih. Yuk kita bikin lagu bareng yuk. Ya udah terus akhirnya aku bikin baitnya, terus apa kita ngobrolin refnya, ngobrolin bridge-nya bareng gitu. Itu juga pernah juga. Cuman emang lebih jarang. Kalau di Silon Seven tuh lebih banyak yang punya lagu tuh jadi musik direkturnya.
0: Oke.
3: Karena kan ya personal ya lagu itu.
1: Ya, jadi lagu personal maksudnya kayak misalnya saya nih bawa lagu nih. Jadi yang lebih kayak moodnya nih sebenarnya mau kemana? Itu saya lebih cerita dulu nih. Sebenarnya gue bikinnya tuh pengen itu kayak
0: caranya
1: gini.
0: Kesini.
1: Gitu. Walaupun nanti endingnya jadinya gimana ya tetap based on taste-nya anak-anak juga gitu. Cuman pasti pikiran awalnya itu pasti dari yang punya lagu dulu gitu.
0: Oke.
1: Di Silon Seven keseringan kayak gitu. Nah, cuman begitu berjalan
0: makin kesini
1: kan di saat album fisik udah nggak
0: setenar dulu.
1: Iya, nggak kayak dulu.
0: Iya.
1: Kan akhirnya Silon Seven setelah indie kan, setelah lepas dari label, selesai dari label, kan kita terus abis itu produknya kan baru single-single kan, kita kan belum ada album setelah nggak di label ya.
0: Oh, okay.
1: Jadi kita dari label kan, maksudnya semenjak indie kan dari 2014 terakhir di label. Kita baru keluar film favorit di 2018. Itu single. Terus habis itu 2024 keluar Memori Baik. Terus 2026 keluar
0: Sederhana.
1: Jadi kan setelah ini baru di 3 single toh. Ya, keluar
0: Sederhana.
1: Jadi kan setelah ini baru di 3 single toh.

0: lagu
1: satu,
0: nih.
1: Satu gitu ya.
0: Kalau dulu kan album kan ibaratnya
1: pelurnya banyak gitu ya.
0: Kan misalnya satu album 10 lagu lah.
1: Iya.
0: Ya misalnya Eros, okay, bikin 6, terus yang 2 saya, apa 2 Adam, itu kan masih okay gitu, masih
1: secara beban tuh gak terlalu gimana gitu mas ya.
0: Tapi kan untuk menggenapkan, yang untuk jauh, jadi sebuah album, itu penting gitu. Tapi kalau di saat jadi single kan, soalnya ENR-nya kita sendiri nih gitu, kan pertaruhannya lebih besar. Jadi saya sama Adam akhirnya sepakat, ya selama Pak Eros masih
1: ini, gacor gitu ya.
0: Masih gacor ya udah garap aja terus gitu. Ya kita nabung-nabung aja one day.
1: Banking tetap ya, berjalan. Banking tetap gitu,
0: itu
1: ya,
0: tetap dilakukan gitu. Jadi ya kalau dipikir-pikir sebenarnya kan lagunya misalnya ini Sheila on Seven, ngomongnya enggak usah besides lah. Sheila on Seven main sejam. Lagunya Adam doang. Jadi lagunya Adam yang ada di Sheila on Seven sejam. Itu cukup. Bisa gitu. Main lagu saya nih, lagunya Duta doang nih di Sheila on Seven sejam.
1: Bisa.
0: Bisa gitu. Dan lagu dari album awal sampai yang terakhir.
1: Sekarang,
0: gitu. Tapi bisa dibayangin di Sheila on Seven lagu hitsnya itu ada, yang ada video klipnya itu 37 lagu dari dulu sampai sederhana ini.
1: Iya.
0: Untuk main sejam 10 lagu 12 lagu itu bikin song listnya aja udah pusing kan.
1: Benar.
0: Belum besides-nya, belum lagunya Eros yang enggak ada video klipnya. Itu pun masih banyak banget, kayak misalnya lately kan orang kayak banyak posting misalnya terlalu singkat. Tentang hidup atau tunjukkan padaku, itu kan lagu-lagu yang enggak ada video klipnya.
1: Yang underrated itu udah mulai naik nih sekarang
0: kan,
1: gitu kan.
0: Itu kan masih ngantri itu jadi song list.
1: Iya.
0: Apalagi lagu saya sama lagu Adam gitu, itu masih panjang gitu.
1: Kebayang-kebayangnya dengan ratusan lagu-lagu yang sudah ada ya.
0: Tapi bersyukurnya kami itu ya, kami semua bikin lagu. Jadi kan ibaratnya seharusnya Eros akan semakin tidak punya beban gitu. Karena maksudnya ya gue bikin-bikin aja. One day gue kering ya, teman-teman gue masih ada kok gitu.
1: Betul.
0: Jadi kan kalau coba kalau misalnya teman-temannya emang yang cuman garuk-garuk doang nggak ngapa-ngapain gitu.
1: Itu lain ceritanya
0: kan
1: tuh.
0: Dia mungkin akan kayak, wah ini harus jadi nih lagu nih, kalau nggak jadi nih band mau nyanyi lagu apa gitu.
1: Betul.
0: Berarti, ya itu bedanya sih dulu sama sekarang, bedanya itu.
1: Tapi so far bankingan tetap berjalan gitu ya kaitannya lagu.
0: Nah,
1: secara
0: kalau,
1: proses
0: kalau,
1: juga
0: kalau
1: gitu.
0: Mau ditambah lagu saya sama lagu Adam tuh bisa tuh 10, 12 itu bisa itu.
1: Jadi makin banyak ya. Tapi apakah nanti itu akan segera bisa dinikmati ya kan? Kita masih bakal ngobrol soal karya-karyanya juga dari Sheila on Seven. Dan mungkin nanti makin kebuka lagi informasi-informasi yang belum kamu ketahui sahabat suara ya. Abis ini masih di Suara, jangan kemana-mana.
2: Iswara, suara warga Indonesia.

0: Indonesia.
1: Sahabat Suara, suka sebel gak sih kalau urusan sertifikat tanah tuh ribet banget, ngantrinya lama, ujung-ujungnya jadi capek sendiri. Nah sekarang udah ada cara yang gampang banget loh, dan bikin kamu gak capek lagi dan lebih praktis. Langsung aja kamu download aplikasi Sentuh Tanahku. Jadi hanya dalam satu genggaman, kamu bisa nih langsung cek syarat, simulasi biaya, dan estimasi waktu penyelesaiannya di aplikasi Sentuh Tanahku. Selain itu, kamu juga bisa memantau status layanan kamu langsung gitu ya dari handphone. Terus kamu juga bisa langsung lihat daftar sertifikat tanah beserta detailnya. Buat yang udah punya e-certificate atau sertifikat elektronik, semua informasinya udah lengkap ada di aplikasi ini dan gak ketinggalan. Kamu juga bisa plotting tanah sendiri kalau belum terpetakan. Jadi kalau mau ke kantor pertanahan, kamu gak perlu lagi ribet, tinggal booking antrian lewat aplikasi gitu ya, online, via online semuanya. Jadi lebih praktis. Tunggu apa lagi? Langsung download aplikasi Sentuh Tanahku di Google Play Store atau App Store. Jangan lupa verifikasi akun supaya semua fiturnya bisa dipakai dengan maksimal. Kementerian ATR BPN, melayani profesional terpercaya.
2: Perhatian, satu panggung, satu malam, ribuan emosi.

Dan gak cuma itu, mereka juga akan tampil dengan kostum yang luar biasa di atas panggung yang megah. Pastinya akan ada kejutan-kejutan yang belum pernah kamu lihat sebelumnya. Catat tanggalnya, Sabtu 4 Juli 2026 di Teater Besar Taman Ismail Marzuki. Cek info lebih lanjut di Instagram @swargaloka. Satria Fest 3.0, saatnya para Satria Tari menunjukkan yang terbaik. Jagoan harus percaya diri.

0: Iswara Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Banjarmasin, Makassar, Palembang, Semarang, Surabaya. Suara warga Indonesia masih bersama saya Duta.
1: Dan saya Eros Tongceng.
2: Saya Adam.
3: Dan saya Farah.
0: Dan kami dari Shilaun 7 siap membahagiakan sahabat suara
3: luar
0: semuanya.
3: Luar biasa, gokil banget, langsung di openingin sama yang nyanyi lagu yang barusan kamu dengerin, sahabat suara. Radio Shilaun 7 itu rilisan tahun 2006. Benar ya?
0: Iya,
3: Mas ya? 2006. Lewat radio, itu anthemnya kami juga kebetulan, iya, ya kan? Di tengah kondisi gonjang ganjing ini. Salah satu lagu itulah yang menyemangati kami semua. Terima kasih, luar biasa. Dan pastinya siang ini masih barengan sama Shilaun 7, sahabat suara ya. Di TikTok juga ramai sekali yang menyapa. Bapak-bapak katanya siang ini. Terus juga nanti katanya ditunggu merchandise gitu ya.
0: Ya, ya, insya Allah. Pokoknya minggu ini kok insya Allah itu.
3: Tuh, merchandise ya, sederhana.
0: Ya, sederhana ya.
3: Minggu ini bisa dinantikan, sahabat suara ya. Nah ini kalau ngobrolin lagi tentang perjalanan karirnya gitu ya, Shilaun 7, 30 tahun itu bukan waktu yang sebentar. Itu panjang banget.
0: Iya, iya.
3: Ya, dari tahun 96 sama umurnya sama gue, C gitu. Langsung biar sama gitu.
0: Oke.
3: Tapi tuh anakku 2 bulan kok, tenang aja.
0: Iya.
3: Bagaimana?
2: Oh, Pisces.
3: Pisces. Oh, udah, Mas Adam.
2: Pisces Februari atau Maret?
3: Aku Maret.
2: Aduh.
3: Aduh, kenapa langsung gitu ya? Beda banget ya. Kalau aku yang lebih hebringnya, Mas Adam yang lebih
0: Pisces.
3: Pisces yang agak-agak pendiam. Karena masih ada sedikit-sedikit Aquariusnya tuh biasanya. Gak sotoy aja sih aku sebenarnya. Bagaimana cara menjaga nih dari tahun 96 sampai 2026 sekarang untuk bisa tetap berdiri bersama-sama sebagai Shilaun 7?
0: Iya, nganu. Sebenarnya gini, yang jauh di luar apapun caranya, tapi yang pasti tiga yang masih tersisa ini sebenarnya sama-sama manusia yang punya pikiran yang independen gitu. Maksudnya kan setiap manusia punya ego masing-masing, punya ini masing-masing. Tapi intinya yang tersisa ini yang masih bisa mengembalikan semuanya ke tujuan awalnya bikin Shilaun 7 tuh mau ngapain gitu.
3: Oke.
0: Jadi sebenarnya dari semuanya tuh insya Allah selama kita masih bisa mengembalikan ke tujuan awalnya, ya perbedaan-perbedaan itu insya Allah akan selalu menemukan jalannya untuk bisa berjalan beriringan gitu. Tapi kalau
2: masih nanti, punya ada ya, arah yang sama.
0: Ya, kalau arah yang sama, kalau salah satu dari kita akhirnya goalnya berbeda, ya mungkin itu saatnya kita gak bisa sama-sama lagi gitu.
3: Oh, wow.
0: Gitu aja sih.
3: Okay. Tapi sejauh 30 tahun ini pasti ada situasi yang mungkin apa ya, clash-nya dan lain sebagainya.
0: Wow.
3: Itu bagaimana mengatasinya? Ada dong pasti ya, dengan ya,
0: makanya,
3: banyak kepala
0: maksudnya
3: itu.
0: Maksudnya yang jelas, kalau ngobrol kan udah pasti ya. Tapi pasti semua orang akan bilang ngobrol, harus ngobrol.
3: Iya, iya, iya. Komunikasi gitu, basicnya, katanya.
0: Cuman ya yang mengembalikan itu tadi ya, itu tadi.
3: Visi-misi itu tadi ya.
0: Iya, kalau kita akhirnya ngobrolnya itu ujungnya sama-sama mengingat kembali kenapa kok kita dipersatukan bersama itu ya. Ya itu yang menyelamatkan selama ini gitu.
3: Berarti itu works di Shilaun 7 ya?
0: Iya, itu works di Shilaun 7.
3: Oke. Karena bukan hal yang mudah bertahan sejauh
0: kan
3: ini.
0: Karena intinya kan
3: gitu,
0: menyelesaikan masalahnya bukan yang, bukan selesai di lu salah,
3: gua benar atau sebaliknya gitu ya, Mas.
0: Atau sebaliknya, karena di momen ini mungkin bisa gua yang salah, di momen itu bisa lu yang salah gitu. Tapi kan sebenarnya goalnya kan, ya lu masih mau jalanin ini sama gue gak gitu? Maksudnya masih mau bareng gak? Maksudnya apa nih endingnya, goalnya apa nih dari dari semua yang kita obrol ini, supaya kita bisa bareng atau ya tetap gue yang benar, gue nggak mau tahu lu salah gitu. Ya kan, tinggal itu aja.
3: Iya. Jadi udah di titik kompromi masing-masing juga kali ya, Mas ya.
0: Ya itu tadi yang paling tepat tuh mengembalikan
3: visi-misi itu ya, tujuan
0: awalnya tuh bareng-bareng mau ngapain.
2: Tujuannya masih sama atau memang ada yang beda?
0: Yes.
2: Gitu.
3: Okay.
0: Kalau tujuannya beda ya mungkin gak akan bisa
3: sama
0: gitu.
3: Gak akan bisa sama karena beda ya. Tapi kalau misalkan ngomongin tentang Shilaun 7 bertiga, salah satu yang sering dibahas juga sama orang-orang gitu ya, Mas Adam, itu terlihatnya cukup introvert. Tapi apakah iya kalau tadi Mas Adam bilang Pisces introvert, kayaknya nggak se-introvert itu sebenarnya? Apakah
0: aslinya? Ya mungkin beda bulannya itu kali.
3: Oh kan, jadinya introvert ya?
0: Iya, iya, iya.
3: Tapi memang benar introvert?
2: Karena, oh, mungkin tergantung oh, iya, show-nya juga.
3: Oh gitu, oh gitu ya. Karena ini boring ya, jadi kayak... Aku langsung kayak baper loh.
0: Sebenarnya tuh, dari kemarin itu, begitu nongol pertama di interview radio, sebenarnya dia lagi pusing karena semua orang, klien yang masih depending sama dia buat ketemuan, akhirnya semuanya pada ngechat. Mas Adam lagi di Jakarta ya, Mas Adam lagi di Jakarta ya, Mas Adam lagi di Jakarta ya.
3: Dan itu beneran ya, yang sampai 99 plus itu.
0: Kalau mau lihat nanti dilihatin sama Mas Adam.
1: Hari pertama kemarin sampai rambutnya hitam semua loh.
3: Waduh, hari ini udah putih semua ya.
0: Berangkat dari Jogja itu sebenarnya sebelah sini hitam, yang sebelah sana hijau.
2: Ya tetap disyukuri.
3: Disyukuri, alhamdulillah gitu ya. Tapi bener nggak Mas Adam introvert? Apa tergantung situasi?
2: Dari tanda-tandanya sepertinya iya.
3: Sepertinya iya gitu ya. Jadi kayak chill aja gitu. Oke. Dan sekarang kita masuk ke games titipan produser saya ya. Ini yang akan dimulai buat lagu dulu kah?
4: Iya, buat lagu.
3: Oke, jadi ada beberapa kata-kata nih bapak-bapak ya, yang nantinya perlu dijadikan sebuah atau sebait lagu. Kata-katanya ada di nongkrong bareng, radio, dan juga warga.
0: Wah ini kalau Adam kalau pas bikin lagu ini dia gak se-introvert.
3: Oh oke, okay. Inilah saatnya Mas Adam tunjukkan pesan.
2: Oh really?
3: Langsung oh really, oke.

0: Saat aku lanjut usia ya Tian. Ganti korte.
1: Ganti korte.
2: Minor KB.
1: Ojo. Ojo.
2: Suara warga.
1: Oke.

0: Boleh di absen Mas Adam?
1: Saya tahu. Ini itu apa edisi?
2: Ya mengkong kong kong.
0: Nanti kan sini kan suara kui kusir. Ini menuju sana toh.
2: Kali ini ya.

0: Banjarmasin, Palembang, Semarang, Surabaya. Dan siang ini saya juga masih bersama dengan Shilon Seven.
1: Masih bersama Farah.
0: Yeay, yang masih membawa karya bertajuk Sederhana. Ini kan tadi udah sempat di sounding juga Mas Duta ya, bahwa ada beberapa lagu yang udah rampung gitu. Boleh di-spill gak sih kapan dirilisnya ke depan atau?
1: Ya pokoknya nungguin orang-orang pada bosan sama Sederhana.
0: Oke, ya kalau itu mah gak bosan-bosan, gak rilis-rilis dong jadinya.
1: Ya kalau nanti gak bosan-bosan ya nanti insya Allah tahun depan.
0: Oke, berarti ditungguin aja nih ya untuk upcoming song ya. Yang sekarang bisa dinikmati Sederhana, Sahabat Suara juga merch-nya di minggu ini ya Mas ya?
1: Iya.
0: Udah bisa di ordernya?
1: Ya online.
0: Oke.
1: Okay. Maksudnya onlinenya kalau Shilon Seven kan gak di market.
2: Baru diplastikin.
0: Okay. Baru pada beres di sablon kebetulan nih guys.
1: Shilon Seven masih di rumahnya sendiri di shilonseven.com.
0: Mm-hmm. Oke. Okay.
1: Jadi belum ngontrak di marketplace.
0: Oke. Okay.
1: Bisa carinya di Shilon Seven.
0: Di web langsung ya, web
1: kalau
0: official
1: web. Kalau gak datang ke show-nya Shilon Seven.
0: Oke. Okay. Nah dalam waktu dekat bisa disambangi kemana aja tuh Mas ya, sama Sahabat Suara?
1: Malang, Bali, Malang 20
2: Juni.
0: Oke. Okay.
1: Terus di 29 Juni itu di Kemnu.
0: Gak. Gua lagi.
1: Terus di 30-nya di Santiago Berdebu. Berdebu. Bukan Bernebu tapi Berdebu. Ya, 20 Juni di Malang, terus 4 Juli di Bali.
0: Oke, okay. Kalau misalkan kamu mau lebih tahu detailnya mungkin bisa langsung aja ke social media ya. Detailnya pasti ada di sana semua.
1: Di website ada.
0: Di web ada ya, update-nya seperti apa. Oke, okay. Terima kasih banyak.
1: Makasih Farah.
0: Mas Duta,
1: makasih,
0: Mas Eros, Mas Adam.
1: Sahabat Suara semuanya.
0: Sahabat Pisces aku, Cie. Walaupun beda bulan langsung sahabatan gitu gue. Thank you, pokoknya sukses untuk single-nya, upcoming project-nya.
1: Makasih, makasih.
0: Ya, dinantikan untuk pasti album ya. Kita pasti album, amin, album, amin, album amin. Gitu. Oke, biar Afdol Sahabat Suara siang hari ini. Masa sih kita mendengarkan Shilon Seven live gitu ya.
1: Kita
0: mau bawakan
1: juga
0: lagu apa siang hari ini?
1: Tentang ini, tentang apa?
2: Tentang goreng.
3: Ayam.
1: Ayam.
0: Tentang ayam.
3: Kamu ngerti.
1: Oh, ngerti.

sedang mendengarkan Iswara, suara warga Indonesia.

0: Dengarkan Iswara di mana aja,
1: kapan aja,
0: dengan streaming ke
1: iswara.id.
2: Kontes kecantikan bergengsi, Miss Indonesia kembali hadir. Tahun ini menjadi tahun yang spesial, karena Miss Indonesia resmi memasuki tahun ke-20. Inilah kesempatan buat kamu yang punya mimpi besar, talenta luar biasa, dan ingin jadi inspirasi untuk Indonesia. Ikuti audisi Miss Indonesia di kotamu, Surabaya, 6 dan 7 Juni, Yogyakarta, 13 dan 14 Juni, DKI Jakarta, 20 dan 21 Juni 2026. Ada juga audisi Special Hunt di Bali tanggal 4 Juni dan Semarang tanggal 11 Juni. Syaratnya, wanita, WNI, usia 19 sampai 25 tahun, belum menikah, berpenampilan menarik, berwawasan luas, menguasai bahasa asing, dan punya bakat atau talenta spesial. Info lengkap cek sosial media resmi Miss Indonesia. Instagram @MissIndonesia, TikTok @MissIndonesia_RCTI, X @MissIndo_RCTI, dan website www.missindonesia.id. Miss Indonesia 20th, semua mata tertuju padamu.

Dengarkan semua keseruan Iswara dengan follow TikTok @iswara.official.

0: Suara, Suara Warga Indonesia.
1: Isra Palembang, Suara Warga Indonesia. Sahabat Suara, ngaku di sini kamu yang sedang mendengarkan, siapa aja yang setiap musim bola tiba-tiba bisa mendadak jadi pelatih, komentator, analis, haters sekaligus peramal skor walaupun salah terus ya. Nah, kalau semangatnya udah level internasional dan ilmu tentang bolanya juga udah tingkat dewa, biar enggak cuma dengar dari obrolan teman ya, kamu bisa menikmati yang satu ini. Piala Dunia Viva 2026 melalui Bola Gembira Maxstream TV. Dan pastiin kamu udah aktifin paket Bola Gembira mulai Rp25.000 dari aplikasi My Telkomsel. Ini udah termasuk kuota internet dan akses Maxstream TV atau dapatkan simpati dan bayu di outlet terdekat. Kamu juga bisa mendapatkan free akses ke Maxstream TV dan siap-siap jadi saksi gol spektakuler tim negara favorit kamu di Piala Dunia FIFA 2026. Dan jangan lupa untuk download aplikasi Maxstream TV sekarang juga dengan koneksi cepat dan stabil dari Telkomsel 5G powered by AI.
0: Iswara, Suara Warga Indonesia.

0: di Bandung.
1: Bandung.

Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

dengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia. Kamu sedang mendengarkan Iswara. Iswara, suara warga Indonesia.

0: Suara, Suara Warga Indonesia. Gas genggam hadiah.
1: Bu, buruan yuk gas ke Alfamidi. Siapa tahu Bapak bisa menangin motornya.
2: Kakak pengen dapetin smartphone-nya juga dong.
3: Apaan sih pada gas-gas semua begini?
4: Ya, Alfamidi menggelar program loyalty gas. Gas genggam hadiah seru sekeluarga. Anda sekeluarga bisa dapat kesempatan menangkan ratusan hadiah menarik. Mulai dari 11 unit motor Honda Beat, 22 unit smartphone, 22 unit mesin cuci, 44 robot vakum, 44 air fryer, dan ribuan hadiah langsung berupa voucher belanja. Untuk mengikuti program ini sangat mudah. Belanja dengan menggunakan member Alfamidi minimal Rp100.000 akan mendapatkan 1 buah A-Coin. Kumpulkan minimal 6 A-Coin untuk dapat kesempatan menangkan hadiah undiannya. Periode program mulai 1 April sampai 30 Juni 2026. Pastikan kamu sudah download aplikasi Midi Green-nya ya. Syarat dan ketentuan berlaku. Yuk gaskan ke Alfamidi sekarang.
5: Kontes kecantikan bergengsi, Miss Indonesia kembali hadir. Tahun ini menjadi tahun yang spesial, karena Miss Indonesia resmi memasuki tahun ke-20. Inilah kesempatan buat kamu yang punya mimpi besar, talenta luar biasa, dan ingin jadi inspirasi untuk Indonesia. Ikuti audisi Miss Indonesia di kotamu. Surabaya, 6 dan 7 Juni. Yogyakarta, 13 dan 14 Juni. DKI Jakarta, 20 dan 21 Juni 2026. Ada juga audisi Special Hunt di Bali tanggal 4 Juni dan Semarang tanggal 11 Juni. Syaratnya, wanita, WNI, usia 19 sampai 25 tahun, belum menikah, berpenampilan menarik, berwawasan luas, menguasai bahasa asing, dan punya bakat atau talenta spesial. Info lengkap cek sosial media resmi Miss Indonesia. Instagram @MissIndonesia, TikTok @MissIndonesia_RCTI, X @MissIndo_RCTI, dan website www.missindonesia.id. Miss Indonesia 20th, semua mata tertuju padamu.

Walau sekejap memandang, ku buktikan kepadamu aku memiliki rasa cinta yang kupendam. Tak sempat aku nyatakan karena kau telah memilih

0: warga Indonesia.
1: Iswara.
2: Suara Palembang, suara warga Indonesia. Sahabat suara, bener gak sih kalau semua orang itu pasti butuh yang namanya kepastian? Pengennya sih dijauhin ya dengan rasa-rasa menunggu lama gitu kan. Apalagi misalkan kita nih lagi nonton film atau drama favorit kita, terus tiba-tiba buffering, aduh males banget, bikin pusing, bener gak? Tapi tenang nih, ini ada solusinya, anti pusing pas kita tonton. Dan juga kamu ini harusnya wajib banget pakai Simpati, karena dengan Simpati kamu bisa pilih paket sesuai kebutuhanmu dan juga terus langsung nikmati langganan di platform streaming favorit kamu nih, sahabat suara. Dan juga misalkan nih mau maraton drakor atau series atau film atau variety show ya, nah ini bisa semua. Jangan takut untuk nge-lag, tenang ya. Kan untuk beli paketnya itu gampang banget, pilihan di Simpati itu banyak banget. Jadi langsung aja ya, pilihnya dari Simpati sekarang juga. Rasain sensasi nonton yang pastinya lancar, no buffering, seru dan juga pasti Simpati. Dengan syarat dan ketentuan tetap berlaku.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
0: Iswara.
1: Iswara, suara warga Indonesia.

0: Dapatkan berita terbaru dan tren terkini
1: dengan follow Instagram
0: Iswara.
2: Pak RT, ada apa ya, Pak?
3: Ini dari ini. Boleh Bapak pinjam tangganya, Dek? Nah, kebetulan lampu di rumah ada yang putus, mau diganti.
2: Oh, boleh. Sebentar ya, Pak. Pak RT lagi. Kenapa ya, Pak?
3: Boleh Bapak minta garam sedikit, Dek? Kebetulan garam di rumah habis itu, Dek.
2: Oh, bentar ya, Pak. Ada apa lagi, Pak?
3: Mau tanya password wifi-nya apa ya, Dek? Kebetulan wifi-nya tuh sampai ke rumah Bapak.
2: Oh, passwordnya, ayo pasang IndiHome, cukup bawa KTP untuk daftar, kecepatan 50 Mbps atau 75 Mbps, harga mulai 200 ribuan per bulan. Itu, Pak.
3: Loh, saya kok malah disuruh pasang sendiri?
2: Bukan, Pak. Itu passwordnya. Bapak ketik aja.
4: Buruan yuk, gas ke Alfamidi. Siapa tahu Bapak bisa menangin motornya.
5: Kakak pengen dapetin smartphone-nya juga dong.
6: Apaan sih pada gas-gas semua begini?
4: Ya, Alfamidi menggelar program loyalty gas. Gas, genggam hadiah seru sekeluarga. Anda sekeluarga bisa dapat kesempatan menangkan ratusan hadiah menarik. Mulai dari 11 unit motor Honda Beat, 22 unit smartphone, 22 unit mesin cuci, 44 robot vakum, 44 air fryer, dan ribuan hadiah langsung berupa voucher belanja. Untuk mengikuti program ini sangat mudah. Belanja dengan menggunakan member Alfamidi, minimal Rp100.000 akan mendapatkan 1 buah A-Coin. Kumpulkan minimal 6 A-Coin untuk dapat kesempatan menangkan hadiah undiannya. Periode program mulai 1 April sampai 30 Juni 2026. Pastikan kamu sudah download aplikasi Midi Green-nya ya. Syarat dan ketentuan berlaku. Yuk gaskan ke Alfamidi sekarang.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara. Suara warga Indonesia.
1: Iswara.
0: Memainkan musik pilihanmu.
2: Assalamualaikum suara Indonesia, sahabat suara. Kamu yang sepertinya pengen banget belanja di weekend ini, ya udah belanja aja sahabat suara, enggak ada yang larang ya. Tetapi aku sarankan belanjanya di Alfamidi aja. Kenapa? Karena di Alfamidi seperti biasa sahabat suara, kalau udah masuk weekend ya, itu ada promo JSM Jumat, Sabtu, Minggu. Nah, kira-kira untuk promo JSM minggu ini, pil beberapa produknya nih sahabat suara ya. Ada Sensodyne Pegicol Gel 100 gram dari Rp39.000 jadi Rp30.900. Kemudian juga ada untuk Soclean Pearl Varian Refill 780ml dari Rp14.200 jadi Rp11.000. Kemudian juga ada Alfamidi Facial Tissue 1000 gram dari Rp44.900 jadi Rp39.900. Kemudian untuk yang satu ini ada Harpic Pekerai Citrus botol 405ml dari Rp34.000 jadi Rp25.900. Atau kalau kau pengen tahu produk apa aja yang masuk di promo JSM buat minggu ini, bisa cek aja di Instagram @alfamidi_ku. Alfamidi, belanja puas, harga hemat.
0: Iswara, suara warga Indonesia.

0: terkonfirmasi. Langsung terkonfirmasi.
1: Wah, keren ini. Bacaannya ya kan? Keren ini.
2: Ya, Scorpio, ya. Insting lo tajam banget. Kadang bisa curiga sama hal yang belum terjadi.
0: Loh, wah, kok ini seuzon tapi...
2: Itu namanya seuzon.
0: Tapi ini ya, apa namanya, terkonfirmasi.
2: Gimana maksudnya?
0: Ya kan seuzon. Tapi terkonfirmasi gak nih?
2: Nah, itu belum, dia ya? Belum terjadi.
0: Oh, masih seuzon.
2: Kamu mah kebanyakan halu, Mas Scorpio lah.

0: suara Jakarta, suara santai.
1: Cuman bareng Jill dan Reza.
2: Iswara, suara warga Indonesia.
0: Ini dia yang kalian tunggu-tunggu. Sekarang lagi ada pembebasan sanksi administrasi PKB dan BBNKB loh. Berlaku mulai 1 Juni 2026 hingga 31 Agustus 2026. Mau bonus lebih? Bayarin aja PKB-nya di Jakarta Fair Kemayoran 2026 di Booth Bapenda, Hall C1 G Expo Kemayoran. Bisa dapat souvenir gratis, tis. Jadi, tunggu apa lagi? Yuk segera manfaatkan kesempatan ini.
3: Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Bapenda DKI Jakarta.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

0: bukan Sagittarius.
1: Satunya beda. Sagittarius, Sagittarius.
0: Sagittarius nih kaki dan pikiran sama-sama gatel pengen jalan-jalan.
1: Oke.
0: Padahal mah deadline masih banyak.
1: Ya elah, udah diomong
0: ya.
1: Apa? Susah sih kalau buat Sagittarius. Ya. Capri, tuh, gue kerja lo boleh, kerja terus-terusan lo boleh. Tapi ingat rebahan itu investasi energi, Agoy.
0: Ini gue setuju banget, tapi kan lu kan suka juga rebahan lo.
1: Enggak.
0: Oh, workout. Oke,
1: workout. Kenapa hari ini lagi bisu?
0: Enggak, kayaknya dia emang enggak apa-apa,
2: pengen bahasa visual aja.
0: Enggak gini dong, bahasa
1: kalau ngomong mesti pakai bahasa Manchester gitu.
0: Kan lebih belakang. Mentang-mentang habis nonton konser semalam ya. Kita lanjut ya. Aquarius, ide unikmu makin banyak. Orang lain antara kagum atau bingung mendengarnya.
1: Nah, udah dikalemin aja ya. Pisces, minggu depan hati kamu tuh bakalan gampang meleleh. Lihat video kucing juga terharu. Ya sahabat gue, udahlah mak-mak kucing Pisces pula.
0: Asli. Tapi ini agak-agak mirip sama kita, Jill. Karena kan kita juga gampang terenyuh kan.
1: Rinto kita hatinya
0: iya.
1: Itu.
0: Gua aja nih ngeliat tadi nih FYP nih. Anak kecil naik motor. Gua sedih. Anak kecilnya dia? Lucu banget. Oh. Padahal mah gak apa-apa. Cuma kayak
1: aduh.
0: Iya. Jangan naik motor dong gitu.
1: Itu dia. Kamu masih kemudahan loh bukan ya. Jadi pokoknya kesimpulannya minggu depan. Yeah, yeah. Banyak zodiak lagi berusaha berdamai dengan dompet dan keinginannya.
0: Oh iya. Pasti. Ikan. Jadi fokus jadi barang langka bagi beberapa zodiak minggu ini.
1: Yes, mungkin ada drama kecil tapi lebih banyak lucunya kok daripada sedihnya.
0: Masih rezeki itu. Amin. Dan jangan lupa istirahat karena kamu bukan charger yang bisa nyala 24 jam.
1: Tuh, goy.
0: Charger tuh enggak 24 jam loh. Kalau PLN-nya mati gimana?
2: Bayar makanya.
3: Kerjaan belum kelar, PLN-nya juga belum dibayar. Bawa santai aja lagi bareng Jill dan Reza di Suara Santai.

0: long weekend dari Butika dari hari Rabu karena banyak event.
1: Semua baik banget.
0: Aktivitas yang banyak kita harus lakukan sampai hari Minggu.
1: Iya baik banget.
0: Iya berarti nanti kalau sahabat suara mungkin nggak mendengar kita dari hari Rabu itu ya karena memang kita aktivitasnya penuh ya.
1: Iya. Gitu. I love you Butika.
0: Terima kasih Butika. Liburnya. Ini kita masih ngomongin miskom ya.
1: Masih. Selamat pagi nih ada.
0: Dari Ani.
1: Pagi Gina dan Ginos, pengalamanku miskom. Aku janjian sama suami nih, pulang kerja ketemu di mall. Lah aku udah bilang, aku di pintu masuk. Suami bilang juga di depan pintu masuk mall. Setelah jelasin posisi di mana nggak ketemu, suami bilang ibu di mall mana sih?
0: Ini kebayang kalau misalnya ya kondisinya kalau di Jakarta tuh ibaratnya kayak mungkin sang istri di Mall Kelapa Gading, sedangkan suaminya di Pondok Indah Mall. Kalau kata gue mending ini titik temunya di rumah deh. Udah pulang aja ke rumah masing-masing ya kan? Gitu.
1: Tapi ini mungkin mirip kejadian sama waktu gue ninggalin dia di mall. Itu miskom juga tahu.
0: Iya kan aku bilang, "Mas, aku turun lagi karena utak kebangun." Lah, kamu dengernya apa?
1: Aku enggak dengar apa-apa.
0: Itu gak miskom. Emang lu kagak denger Rizky?
1: Atau mungkin
0: main cabut aja.
1: Atau aku dengernya waktu itu aku duduk di belakang ya, utak tidur. Gitu. Jadi kamu aku kira kamu mau tidurin utak di belakang. Gitu. Ya, harus tuh, makanya sebelah kiri kan gue nyetir sebelah kiri itu kosong. Gue kira dia di belakang duduknya mau tidurin utak karena kebangun lagi gitu. Udah gue cabut dari Grand Indonesia sampai Tanah Abang baru gue lihat kaca spion. Kok enggak ada orang? Ada susternya. Susternya saya bilang, "Pak, ibu enggak ikut pulang."
0: Ada. Jadi suster itu duduk di belakang. Suster waktu itu hari pertama ya.
1: Hari pertama kerja.
0: Kayak du jalan aja itu berdua.
1: Emang pendiam banget.
0: Tapi akhirnya kan suster itu ini berjasa sekali loh untuk
1: hidup lama
0: ya itu kan. Dahlah kalau gitu kita pamit aja yuk.
2: Gak mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus Suara Seru setiap Senin sampai Jumat cuma di Iswara.
3: Memainkan musik pilihan.
4: Iswara.
2: Suara warga Indonesia.

0: aku ya.
1: Iya, aku akan siaran dengan Cak Lontong.
0: Eh, bukan dong. Bukan.
1: Iya, sorry.
0: Doakan hari Senin semuanya lancar jaya.
1: Lancar jaya. Betul. Udah gitu, hati-hati di jalan sahabat suara. Karena seperti yang kita tahu, jalanan lagi macet ya.
0: Hati-hati ya.
1: Hati-hati di jalan ya.
0: Oke, happy weekend semuanya.

sedang mendengarkan Iswara. Iswara, suara warga Indonesia. Indonesia.

0: Indonesia.
1: Warga Jakarta yang mau dapat pembebasan PBB 2026, dengerin sampai selesai. Pembebasan diberikan dengan beberapa ketentuan berikut ini. Pertama, objek pajak berupa rumah tapak yang NJOP-nya kurang dari 2 miliar atau rumah susun dengan NJOP sampai dengan 650 juta. Kedua, wajib pajak harus orang pribadi yang terdaftar dengan NIK valid. Yang ketiga, pembebasan ini hanya diberikan untuk satu objek saja. Kalau kalian punya banyak objek yang gratis, cuma satu ya. Tunggu apa lagi? Segera download dan cek SPPT kalian dan lihat apakah kalian termasuk yang dapat pembebasan. Jika kalian masih bingung atau punya pertanyaan, kalian bisa kontak langsung di media sosial Bapenda @humas_pajak_jakarta.
2: Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Bapenda DKI Jakarta.
0: Suara
3: memutarkan musik yang kamu

0: flexing kok harta. Flexing perut buncit pas mau deket lebaran Isti marah-marah nyari baju sama celana susah.
1: Ibaratnya kalau kalau baju lebaran kan kayak baju koko ya. Yeah. Kancing depannya kan. Yeah. Ada kayak kebuka-kebuka sedikit gitu loh. Yeah.
0: Karena nah, saking kencangnya. Gitu, saking kencangnya udah meletup.
1: Baju udah kayak...
0: Iya. Begitu diisi opor sedikit, lepas tuh. Kalau kancingnya bisa teriak ya. Tahan. Udah gitu.
1: Ada fenomena orang-orang pada sewa iPhone.
0: Sewa iPhone hanya untuk
1: lebaran ya kan, buat
0: menjelang lebaran betul.
1: Buat flexing. Mungkin, buat fotoan cakep. Ah, gitu
0: berangkat
1: kan.
0: Dari situ jadilah topik kita.
1: Flexing bapak nih beli peci baru. Padahal kata gue mah kurang tinggi dikit lagi tuh pecinya, itu kan peci hitam kan. Yeah. Yang biasa dipakai sama bapak-bapak itu kan. Ini versi lebih tinggi lagi.
0: Ada. Iya, jadi kalau masuk ke masjid mesti nunduk noh. Biar enggak kepentok. Kalau terlalu tinggi juga susah sujudnya enggak sih?
1: Kenapa susah sujud? Ya biar biasa kalau sujud jadi gagal keinjak sama yang depannya. Jadi lengkap dua gitu sapnya.
0: Ya Allah, ya enggak boleh kan, mesti rapat dong.
1: Oh iya, mesti rapat ya.
0: Iya. Rapat juga. Atau misalnya kita pecinya yang tinggi gitu.
1: Iya.
0: Terus kita kebagian di belakangnya imam.
2: Iya.
0: Habis sujud begitu naik ke atas, si imam ke bawah ke atas tuh. Bapak enggak pakai sempak ya?
3: Enggak mau kelewatan kan?

0: suara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara.
1: Iswara.
0: Suara warga Indonesia.
2: Suara warga.

0: suara di Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan,
0: Palembang,
1: Semarang,
0: dan Surabaya.
2: Hey, suara-suara warga Indonesia, malam Sabtu everyone. Let's go, let's go, let's go, let's go, let's go.
3: Ada plan apa malam hari ini, sahabat suara? Update-update ke gue dong. WhatsApp aja di 0816-114-1014. Ini temen gue nanyain lagi di mana, lagi di mana. Bentar, tar. Dah, sorry ya, biasa temen gue ngajakin janjian. Biasanya rencana lo di malam hari ini apa sih, sahabat suara? Ini kan adalah hari terakhir bekerja gitu di minggu ini. Mungkin ada yang pengen ngafe, ada yang pengen nongkrong, ada yang pengen bertemu sana keluarga karena kangen. Boleh update-update di WhatsApp-nya Iswara ya, 0816-114-1014.

0: Indonesia.
1: Oni, Migunani Cinema Cow dan Kun Films bersama Volago Pictures dan Visinema Pictures mempersembahkan sebuah film drama anak muda yang terinspirasi dari kisah inspiratif pro player Mobile Legends, Oni Kai.
2: Intinya gue mau menang, karena kalau gak menang, gue gak akan jadi apa-apa.
1: Kai adalah seorang anak SMA yang hidup dalam kesederhanaan, namun dengan mimpi yang tinggi menjadi gamer profesional.
2: Gue ngerasa kayaknya tanpa game ini, cuma anak pekerja migran yang sekolah berantakan.
1: Dipandang sebelah mata oleh orang-orang di sekitarnya, Kai harus tetap percaya terhadap mimpinya dan tetap berjuang untuk mewujudkan mimpi tersebut.
3: Itu niat gak sih? Hah? Niat gak berjuang bareng?
2: Sekolah aja yang bener, turutin nyokap langsung.
1: Sebuah film tentang tekad seorang anak muda untuk mengejar mimpinya yang mustahil, dibintangi oleh Bima Azriel, Rebo, Josia Frederico, Aurora Ribeiro, Eli Delutan, Mian Tiara, Aryo Wahab, Ayas Ropil, Bas Boy, dan Melati Cecilia.
4: Gue yakin gak ambil satu orang pun, satu orang pun. Gue gak sama kamu.
1: Kejar Mimpimu dan Bluff Them Wrong bersama film Nobody Loves Kai. Tayang di bioskop mulai 4 Juni 2026. Info lebih lanjut, kunjungi sosial media @NobodyLovesKai.
5: Terus tuh, buat anak gue, pengen jadi pro player.

0: Jonathan Davi. Bacain update-update dulu nih sahabat suara. Yes, yes, yes, yes. Yang ada rencana di malam Sabtu ini, boleh nih ada dari Putri. Kak, aku pengen kok malam Sabtu sih, gue bacanya malam Jumat ya. Enggak, malam Sabtu, benar. Kak, aku pengen nongkrong di Union nih sama teman-teman SMP aku. Keren. Spesifik ya. Jangan lupa foto di cerminnya ya. Ada dari Rama. Rama bilang malam hari ini dia pengen tidur cepat karena besok mau ada kompetisi. Di kompetisi apa nih? Lagi ramai banget kompetisi Beyblade, tahu sahabat suara. Gua dulu pernah kompetisi Beyblade, gua pernah kompetisi yoyo. Gua jago banget main yoyo, lu cari deh nama gua di YouTube. Beril Rasan Davi, Beril yoyo tuh ada. Jujur ada gua main yoyo di situ. Yoyonya bukan yang kayak naik turun doang dan bikin segitiga, enggak. Gua expert, lu cari deh. Gue jadi kebayang gitu sahabat suara. Maksudnya kayak mungkin apa gue doang yang pernah ikut kompetisi gitu. Tapi gue percaya lo pada pernah ikut kompetisi sahabat suara. Boleh mention kompetisi apa aja yang udah pernah lo ikutin seumur hidup lo. Ya, nanti gue bacain abis ini. So stay tune on Suara, suara warga Indonesia.
1: Kamu lagi dengerin Beril Rasan Davi di Nongkrong Bareng.

suara-suara warga Indonesia, Beryl Rasan Davi masih nemenin lo sampai jam 10 malam ini. Boleh update-update dulu ya sahabat suara ya. Update posisi lo di mana dan lagi ngapain, abis ini gue bacain. Mungkin lo pengen update perasaan lo hari ini seperti apa. Stay tune on Suara 101.4 FM, suara warga Indonesia.

0: TikTok boleh, lewat WhatsApp juga boleh. Silakan yang punya tebak-tebakan.
1: Ada sahabat-sahabat suara yang mau kasih tebak-tebakan boleh.
2: Makanan.
1: Apa? Makanan.
2: Makanan apa?
1: Mm-mm.
2: Yang paling keren, yang keren banget lah.
0: Makanan, makanan apa yang paling keren?
1: Makanan ya, yang paling
2: itu,
1: keren.
2: Pokoknya itu kalau kalau orang lihat.
1: Somai.
3: Oh, somai.
0: Yo ma.
2: Yo itu paling boyo.
1: Apaan ya? Apaan ya? Tahu lagi.
0: Apa?
1: Apa sih?
2: This is sayur awesome.
1: Sayur awesome. Oh my god.
2: Awesome. Boleh.
1: Apa-apa ya?
3: Buah yang bikin monyet bingung.
1: Buah yang bikin monyet bingung.
3: Jadi makan buah itu pasti bingung.
1: Pernah denger ya? Apaan ya? Buah yang bikin monyet bingung.
0: Gua tahu lagi.
1: Aduh apaan sih?
0: Buah-buah yang bikin monyet bingung.
1: Iya, ada sahabat suara di tik-tik.
0: Buah sirsak nul.
1: Kenapa?
3: Bingung kan lu? Berarti lu monyet.
1: Bapak-bapak ini nyebelin banget. Udah kecewa sendiri.
3: Udah, ibu.
2: Ibu namamu.
1: Aku punya tebak-tebakan ya. Kenapa matahari panas banget? Ayo.
3: Ini tuh boleh jawab ya.
2: Aduh, gue tahu lagi nih.
1: Apa ya?
0: Karena kalau...
1: Udah nyerah aja ya.
2: Takut ketembak. Takut ketembak.
1: Ayo, kenapa panas banget? Nyerah ya, nyerah aja. Oke, okay. Kenapa matahari panas banget? Karena gak dikasih paracetamol.
3: Wah, baru banget.
2: Bahkan dari kompres.
3: Gila. Baru banget.
0: Gila sih.
2: Ayo dong, gue dong.
1: Gimana, lucu gak? Tadi lucu kan?
2: Boleh.
1: Tapi gue dendam sama lu semua yang tadi ya.
2: Enggak, tapi jawabannya sebenarnya bukan sirsa.
1: Apa?
2: Jeruk.
1: Kenapa jeruk?
2: Kenal lagi dia.
4: Gak mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus Suara Seru setiap Senin sampai Jumat cuma di Iswara. Memutarkan musik yang